0: untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Utara.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 103, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami ajak Anda dulu untuk memantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya, terima kasih di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, meskipun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Klaten yang akan menuju Yogyakarta maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Semarang. Dan saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini dan laju kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki dan juga kendaraan tradisional yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 307 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 50 luka berat dan 387 luka ringan. Dari 307 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Satu Indonesia dari Kotak membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi di kesempatan Rabu kali ini pendengar. Dengan informasi yang saya update untuk Anda dari rri.co.id. Di mana kita melihat saat ini pendengar ada emas ketiga Indonesia dari bulu tangkis. Dan Indonesia yang sudah menambah satu medali emas melalui ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tambahan tersebut pendengar membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Chef de Mission tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun ia mengingatkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Pendengar, selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Menurut Todo Tua, pertandingan Asian Games masih berlangsung nanti hingga 3 Oktober 2026 sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Karena itu pendengar, tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Dikatakan koordinasi dengan cabang olahraga dan official akan terus dilakukan selama pertandingan masih berlangsung, dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan non-teknis

Menurut Taufik, keberhasilan ganda campuran meraih medali juga menjadi awal yang baik bagi bulu tangkis Indonesia. Terlebih pendengar nomor tersebut sebelumnya tidak termasuk dalam target medali yang ditetapkan. Dan Taufik berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain yang masih akan bertanding, di mana pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 masih berlangsung hingga 3 Oktober mendatang.

Sementara itu pendengar, informasi lainnya datang dari kekecewaan Roberto Mancini yang terobati setelah Italia menang telak 4-1 atas Turki. Pendengar, kemenangan diraih pada laga kedua Nations League Selasa 29 September dini hari, Mancini mengubah komposisi Italia dengan melakukan 8 pergantian pemain ini pada pertandingan menghadapi Turki, dan 3 pemain menjalani debut internasional. Sejarah tercipta ketika Mancini menurunkan Sebastiano dan Francesco Pio Esposito bersamaan, pendengar, dalam pertandingan Italia, dan ini momen pertama sejak 1915 setelah kalah dari Belgia. Sandro Tonali dan Giovanni Di Lorenzo langsung menyemangati para pemain muda Italia, dan dukungan tersebut ternyata membangkitkan semangat para junior. Dengan kemenangan 4-1, Italia memimpin klasemen grup 1 dengan 3 poin, sementara Turki di dasar klasemen setelah kalah di 2 pertandingan. Sementara itu pendengar, informasi lainnya dari Nations League. Ada tim nasional Inggris yang meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada laga grup A3 UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Synetip Arena Praha, Rabu 30 September 2026, di mana Republik Ceko, pendengar, harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24 setelah Pavel Suk mendapat kartu merah. Inggris mengunci kemenangan lewat gol Anthony Gordon dan Harry Kane. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pendengar. Jangan lupa untuk Anda memperbarui beberapa informasi-informasi terkini dengan klik rri.co.id. Banyak informasi di sana, informasi cek fakta juga. Jangan lupa Anda perbarui. Saya juga akan kembali dengan informasi cek fakta nanti di Manado Pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur got, chat saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
2: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
10: Mata ini.
11: Makanya, lihat-lihat dong.
12: 5 minutes later.
11: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
12: A few inches later.
11: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
12: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
11: Ah, dasar lo.
13: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
11: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
12: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
11: Aduh, habis bensin lagi nih.
12: 5 minutes later. Kenapa Mas, habis bensin ya?
11: Iya nih Mas.
12: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
11: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
13: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Oke, baik pendengar. Demikian kita sudah mendengarkan Yura Yunita dengan judul Harus Bahagia. Ya pendengar, apakah kalian sudah menjalankan aktivitas dengan baik? Sudahkah bahagia hari ini? Tentunya sudah harus bahagia dong. Karena di RRI Manado kali ini akan menghadirkan acara-acara informasi dan juga di pagi ini kita akan bawakan Halo Program Halo RRI. Nah, baik pendengar, terima kasih ya juga Anda sudah, Anda masih bersedia, masih setia bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun melalui 94,5, 88,2, dan 92 FM. Senang sekali saya Nathanael Kaparang bersama Kak Mike. Kali ini akan menemani Anda di Manado siang ini sampai pukul 14.30 untuk melengkapi aktivitas Anda di siang hari ini. Nah, semoga tetap semangat, tetap bahagia. Dan di siang hari ini, seperti biasa, kami akan hadirkan dalam program Halo RRI, ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi maupun informasi terkait pelayanan dan fasilitas publik. Oke, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Nah, kira-kira ada keluhan apa yang Anda ingin sampaikan di siang hari ini? Silakan untuk disampaikan. Oke, baik pendengar. Berbicara juga mengenai fasilitas publik. Ya, tentu kita sering menjumpai berbagai hal yang ada di sekitar kita, mulai dari kondisi jalan, fasilitas umum, pelayanan di kantor pemerintahan, atau mungkin berbagai pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, apabila Anda menemukan pelayanan yang dirasa belum maksimal, fasilitas publik yang membutuhkan perhatian ataupun memiliki informasi dan aspirasi yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk berbicara bersama kami di program Halo RRI. Oke. Kita ikuti lagu berikut ini. Untuk sembari menunggu penelpon-penelpon yang mau memberikan keluhannya.

I drop my last tears.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, baik pendengar, sembari menunggu respon Anda untuk program Halo RRI, kita ikuti informasi yang akan saya bawakan, dikutip dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, komitmen memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah, pendengar, diperkuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Ya, pendengar, hal ini tercermin dari agenda pembahasan finalisasi rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Oke. Selain juga jajaran legislatif, pembahasan ini juga turut melibatkan unsur eksekutif dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Terkait diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga Dinas Sosial, ada juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kehadiran lintas instansi ini juga diperlukan untuk memastikan aspek teknis, administratif, dan perlindungan sosial dalam RANPERDA yang dapat terintegrasi secara komprehensif. Jadi pendengar, dalam arahannya, Ketua DPRD juga Samsudin Nama, menyampaikan bahwa RANPERDA inisiatif ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah dan legislatif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. Ya, pendengar, untuk kalian sudah memiliki keluhan, bisa saja silakan kalian hubungi line telepon, SMS, atau WhatsApp di 0821-9583-5080. Jadi kira-kira ada keluhan apa yang ingin Anda sampaikan di hari ini, di siang hari ini, silakan. Dan mohon maaf juga pendengar untuk laporan-laporan dan keluhan-keluhan yang sebelumnya, masih kami coba follow up bersama tim Halo RRI, di follow up lagi untuk bagian terkait, agar bisa mendapatkan jawaban ataupun respons dari pihak terkait. Oke, menunggu penelpon-penelpon yang akan kami tampung keluhannya. Kita akan dengarkan dulu lagu dari Triad, Kamu Aku.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Baik pendengar, masih di program Halo RRI, masih dengan Nathan di sini. Oke, pendengar. Baik pendengar, setiap orang juga kita tahu memiliki cerita. Ada cerita tentang kebahagiaan, tetapi juga ada pula cerita tentang perjuangan. Ada yang hari ini mungkin sedang tersenyum karena usahanya atau urusannya berjalan lancar, namun mungkin di tempat lain, di suatu sisi yang lain, ada seseorang yang sedang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi, itulah kehidupan, pendengar. Tidak selalu kehidupan itu mudah, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan tidak semua persoalan juga dapat diselesaikan dengan satu malam. Namun, pendengar, satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita ingat, setiap keluhan memiliki cerita dan setiap cerita layak untuk didengarkan.

Ya, baik pendengar, demikian Ara Judika dengan lagunya Merelakan, sekaligus kita mengakhiri Halo RRI di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, tentunya saya Nathan masih akan menemani Anda untuk selanjutnya di program

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hidup adalah misteri ya. Demikian ada Ian Kasela dengan lagunya Karena Cinta ya. Semoga dengan adanya cinta, aktivitas Anda juga hari ini boleh berjalan sesuai dengan rasa cinta Anda. Oke, baik pendengar, di jam 12 nanti Anda akan ikuti rangkuman informasi dinamika olahraga ya. Dan bersama saya ya, Mike dan Nathan yang temani Manado siang Anda. Ya, kami siap hadirkan beragam informasi update terkait dengan informasi dari dunia olahraga. Yang pertama ini terkait dengan emas ketiga Indonesia dari cabang bulu tangkis, di mana pendengar, Indonesia berhasil menambah satu medali emas lagi melalui ganda putra Leo Roli Carnado dan Daniel Martin ya di Asian Games IC Nagoya 2026. Dan tambahan ini membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu. Sementara pendengar, dari Save the Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu mengatakan tambahan medali ini menjadi kebanggaan tersendiri, namun tentu diingatkan perjuangan tim Indonesia di IC Nagoya masih panjang. Ya, selain emas ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Dan satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Dan pendengar, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober ya, sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Karena itu dari tim Save the Mission bersama Kemenpora akan terus memantau atlet Indonesia yang masih terus bertanding ya. Dan sambil berharap juga dukungan ya dapat membantu atlet tampil maksimal dalam setiap pertandingan yang masih tersisa ya. Tentu dari Save the Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu berharap ya Indonesia bisa menambah perolehan medali khususnya emas ya. Dan Todo Tua juga mengatakan koordinasi dengan cabang olahraga dan official akan terus dilakukan selama pertandingan masih terus berlangsung, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan non teknis kepada seluruh atlet bisa diberikan secara maksimal.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik, mendengar kolaborasi Eban Hutauruk dan Perona ya dengan lagunya Curamnya Kehidupan ya. Pendengar, memang ada masa dalam hidup ini ketika langkah kita terasa begitu berat ya, jalan yang kita lalui seakan-akan tidak pernah benar-benar lurus ya, datar ya, baru saja kita merasa menemukan tempat untuk berdiri tapi tiba-tiba keadaan kembali memaksa kita untuk mendaki ya. Itulah, kehidupan memang tidak selalu tentang jalan yang mudah ya. Ada kalanya kita harus melewati yang namanya curam, berliku ya, penuh batu, bahkan terasa begitu panjang seolah-olah tidak ada ujungnya ya. Dan di saat seperti itu kita mungkin seringkali merasa bahwa hidup tidak berpihak kepada kita, tapi mungkin kita tidak perlu berhenti ya, ataupun melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda, karena jalan yang curam itu tidak selalu berarti jalan yang salah. Terkadang justru ya pendengar, jalan yang paling sulitlah yang sedang membawa kita menuju tempat yang lebih tinggi. Oke, semangat buat Anda ya. Saya hadirkan lagi informasi untuk Anda kali ini pendengar. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, di mana mereka berdua berhasil membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weikeng dan Wang Cheng dengan skor 19-21, 21-13, 21-18. Dan Wamenpora Taufik pun berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini bisa menjadi pemicu semangat menorehkan prestasi berikutnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain.

0: aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro 1.

Iya, baik, peringatan nanti berakhirnya lagu dari Raja ya, Malaikat Cinta. Program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita simak bersama nanti penyampaian dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Kelanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir
1: Ya.
0: ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya.
1: Oh?
0: Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih, Rin. Tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event, itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda, supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini, mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Baik pendengar, demikian kita telah ikuti dinamika olahraga. Kita lanjutkan Manado siang ini kembali bersama saya lagi, Nathan, yang akan siap temani siang Anda yang mungkin Anda yang masih makan siang atau masih bingung nih mau pilih tempat makan siang di mana ya. Semoga Anda bisa menemukan tempat yang tepat juga untuk makan siangnya, untuk mengisi juga kembali stamina Anda yang sempat tersita mungkin selagi beraktivitas sepagi tadi. Dan pendengar, tetap ikuti siaran Pro 1 untuk siang ini, karena saya akan temani Anda juga dengan musik dan informasi. Hanya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

dari Baron Elgi. Belum tamu. Oke, baik pendengar. Itu dia Dewa 19 Arjuna Mencari Cinta. Kita beralih ke informasi pada siang hari ini. Nah, informasi berikutnya akan saya kutip dari laman rri.co.id terkait penggajian guru P3K. Ya pendengar, pemerintah pusat dinilai berpeluang mengambil alih penggajian guru P3K melalui APBN. Langkah ini diharapkan juga bisa mengatasi keterlambatan pembayaran gaji dan memberikan kepastian bagi para guru P3K untuk menerima haknya tepat waktu. Nah, pendengar, namun juga kebijakan ini juga perlu memperhatikan kondisi keuangan daerah. Jangan sampai perubahan skema penggajian ini justru berdampak pada pelayanan dasar seperti pada pendidikan dan kesehatan. Jadi, keberhasilan kebijakan ini nantinya bukan hanya soal gaji yang dibayarkan secara tepat waktu, tetapi juga bagaimana kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap terjaga. Oke, untuk pendengar, untuk memperbarui informasi Anda, Anda bisa langsung menuju ke laman rri.co.id. Ya, untuk mengakhiri juga sesi Pop Indonesia siang hari ini, dan sebentar akan kita beralih ke lagu mancanegara, kita akhiri dengan satu lagu dari Baron LG.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Nicki Minaj, Maroon 5. Let's go.

Oke, baik pendengar. Tadi baru saja kita sudah mendengarkan lagu Maroon 5 dengan lagunya yang Sugar. Kayak lagu manis yang untuk siang hari ini menemani aktivitas kita. Dan semoga bisa ikut menambah semangat juga di tengah kesibukan hari ini. Nah, pendengar, kita beralih juga. Saya akan hadirkan informasi di siang hari ini yang masih saya kutip di laman rri.co.id. Ya, pendengar, Menko Pangan Zulkifli Hasan menawarkan insentif pasar karbon untuk menarik investasi hijau ke Indonesia. Juga, pendengar, tawaran juga disampaikan dalam forum bisnis pertanian yang berkelanjutan di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-81 di New York Climate Week pada 2026. Pendengar juga, peluang investasi mencakup 3 sektor, yakni dari sektor pangan, persampahan, dan kelautan. Dan juga sektor pangan yang diarahkan pada budidaya padi yang rendah emisi, sedangkan persampahan juga mencakup pengolahan sampah yang menjadi energi. Juga pendengar, pemerintah juga mendorong pembangunan karbon biru dan penguatan perdagangan pada karbon untuk mendukung penurunan emisi serta kesejahteraan masyarakat. Ya, baik pendengar, itu informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai Menko Pangan yang menaruhkan insentif karbon untuk investor hijau. Tetap bersama kami di Menaruh Siang ini akan menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu manca yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Baik, demikian pendengar, kita sudah dengarkan Don't You Remember dari Adele. Masih bersama saya yang akan hadirkan lagi informasi di siang ini yang masih saya kutip dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, BGN RI mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan untuk program MBG. Kebijakan ini juga pendengar bertujuan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya yang ada di daerah. Nah, pelibatan usaha ini juga diprioritaskan untuk lokal yang berdasarkan kedekatan wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten atau kota. Dan juga pendengar dapat diperluas juga dari jika ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Dan SPPG juga tidak hanya menjadi tempat pelayanan makanan bergizi, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan masyarakat di daerah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang edisi Rabu 30 September 2026.
1: Pusing terus ada medis yang tangan. Asap masih deh.
0: Berita selengkapnya bersama saya Nathanael Kaparang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global.
2: Jelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global. Amir Liputo menilai, upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan menjadi langkah penting. Ketahanan pangan dinilai semakin strategis di tengah kondisi geopolitik dunia, dapat mempengaruhi pasokan dan harga komoditas. Selain pangan, ia juga menyoroti upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi. Menurutnya, penguatan sektor pangan dan energi dapat memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi dari perubahan kondisi global.
3: Kita perlu memberi apresiasi bagi pimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan beliau konsen pada bagaimana ketahanan pangan. Dan untuk pertama kali kita surplus, kita tidak impor lagi beras, kemudian mulai ada kemandirian di bidang energi, ya, dengan adanya B50, kemudian kita tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah, yang akhirnya kita beli kembali dalam keadaan sudah jadi, dan itu sangat menguras devisa kita. Di samping itu, hutang negara pada saat reformasi, alhamdulillah di era beliau sekarang sudah lunas, sehingga kita sudah bisa konsentrasi untuk pembangunan yang lain.
2: Di sisi lain, Amir Liputo menyambut baik rencana pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3: Pak Presiden sekarang telah menggelontorkan kebijakan baru yang sementara dikaji. Ini usulan kami juga, termasuk di Sulawesi Utara, bagaimana menggratiskan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Beliau sudah mengundang para pakar dan sudah menghitung lewat Menteri Keuangan berapa keuangan yang akan dibutuhkan untuk program pendidikan gratis. Tidak hanya sampai di SMA, tapi sampai di perguruan tinggi. Bahkan saya dengar sampai S3. Nah ini kalau terjadi, saya kira ini lompatan yang luar biasa. Walaupun mungkin baru di negeri, mungkin yang swasta akan dapat semacam namanya insentif. Saya kira ini terobosan yang baik. Karena untuk merubah bangsa ini kan kita butuh sumber daya manusia. Saya kira kita sambut baik.
2: Tak lupa, ia mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk terus mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat memimpin bangsa Indonesia semakin baik, Indonesia semakin aman. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memasuki hari ke-7, kepulan asap kebakaran TPA Sumompo masih mengganggu aktivitas dan kesehatan para pekerja di lokasi.
4: Memasuki hari ke-7 kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado, asap masih menyelimuti sejumlah bagian kawasan TPA. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga mulai mempengaruhi aktivitas para pekerja yang setiap hari berada di lokasi. Salah seorang petugas kebersihan TPA Sumompo, Reni, mengatakan, kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan hari-hari awal kebakaran. Namun, asap masih dirasakan hingga hari ke-7.
5: Ya, lumayan deh, sedang sedikit aman. Kalau hari yang pertama itu asap memang orang-orang sini semua menghindar dan tapi sekarang orang bertemu so bagus, orang juga kerja so lancar. Ada sempat batuk tapi pusing terus ada medis yang tangani langsung. Asap masih deh, masih.
4: Oke. Dampak asap juga dirasakan para pemulung yang bekerja di sekitar TPA Sumompo. Fani, salah seorang pemulung, mengatakan, kondisi asap membuat waktu kerja mereka harus dikurangi.
6: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, kalau tengah hari bareng semua satu, so enggak asap, jadi terang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru sepulang.
7: Oh, gitu.
6: Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun itu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya turun sampai sore jam 3.
7: Iya.
6: Babu sekali deh gas racun.
7: Oke. Okay.
6: Itu noh.
4: Kebakaran TPA Sumompo sendiri berdampak pada area sekitar 3 hektar. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiapkan posko kesehatan di sekitar lokasi. Sementara itu, pengawasan terhadap kondisi TPA dan penanganan dampak lingkungan juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Sulawesi Utara menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit pernapasan saat musim kemarau.
8: Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembangbiakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
9: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo. Oh, itu juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan,
10: ISPA.
9: Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
8: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sebagian persawahan di Kecamatan Tompasok, Minahasa menggunakan sif irigasi pengairan.
11: Hukum 2 Desa Tempang 3, Deli Maki mengatakan kemampuan irigasi persawahan telah menurun dari 20 hektar tersisa 8 hektar di musim kemarau ini.
12: Air sudah tidak mampu lagi, so dialih fungsi. Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti yaitu berupa jagung, ubi manis, tomat, cabe.
11: Di desa lainnya di Languan, kekurangan air menyebabkan sistem irigasi terbagi menjadi bergiliran. Hukum Tua Tempang Induk Arjenli menyebutkan pengairan persawahan kini menganut sistem sif.
13: Pertanian sawah 25 hektar, ladang 45. DP kondisi gatu sekarang petani kurang saling baku mengerti pakai jadwal untuk pembagian air.
11: Jika kemarau berkepanjangan terus berlangsung, sistem sif irigasi ini akan berlaku di persawahan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Ingatkan esensi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Sulut imbau instansi untuk menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
14: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara, Melani Limpar, yang memberikan penegasan penting terkait esensi pengawasan pelayanan publik. Menurut Melani, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang paling mendasar adalah bagaimana setiap instansi menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
15: Kami mengutamakan dampak yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan, gitu. Jadi kalau di Ombudsman satu aduan, satu masyarakat yang mengadu itu penerima manfaatnya bisa sampai 100 atau 1000, gitu. Nah, itu yang kita lihat, bukan menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kami seperti ini. Tetapi kami melihat aduan yang disampaikan itu penyelesaiannya sebetulnya sejauh mana, dampaknya kepada masyarakat itu seperti apa.
14: Melalui sinergi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Guna memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman dan bebas dari gangguan Kamtipmas, Polsek Lirung menggelar patroli mobile di wilayah hukumnya.
7: Personel Polsek Lirung kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan patroli mobile guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Rabu pagi. Lewat kegiatan rutin ini, petugas mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya kepolisian dalam menjaga lingkungan tetap kondusif, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi warga yang tengah beraktivitas. Kapolsek Lirung, Ibtu George Peter Nender menegaskan bahwa pengawasan wilayah akan terus digencarkan secara konsisten demi menjaga kenyamanan warga.
10: Patroli ini merupakan komitmen kami untuk memastikan situasi Kamtipmas di wilayah Lirung tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.
7: Hingga kegiatan berakhir, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, peredaran minuman keras, maupun warga yang membawa senjata tajam. Seluruh rangkaian patroli berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Swakakata menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi terbuka di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.
16: Aktivitas membaca kini tidak hanya dapat dilakukan di perpustakaan. Kehadiran ruang-ruang literasi alternatif menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dalam suasana yang berbeda. Hal tersebut dilakukan komunitas Swakakata melalui lapak baca yang hadir di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca ini menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung. Koleksi yang tersedia meliputi buku fiksi, novel, non-fiksi, hingga biografi. Selain menyediakan bahan bacaan, lapak baca tersebut juga menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan berdiskusi. Salah satu pengunjung Yobal mengatakan dirinya cukup sering mengunjungi lapak baca Swakakata. Ia lebih banyak memilih novel sebagai bahan bacaan.
17: Yobal, biasanya kalau di sini kita cuma cari novel sih. Mayoritas novel-novel yang kita buka. Kini itu person sendiri biasa bawa teman. Oh, salah satu DP ruang baca dong. Karena kan biasa kan orang kalau area-area kampus begini kan mayoritas ruang baca itu perpustakaan. Kalau ini sendiri di area terbuka dong.
16: Bagi pengunjung, konsep ruang terbuka menjadi salah satu daya tarik lapak baca Swakakata. Suasana tersebut memberikan alternatif bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin membaca tanpa harus berada di dalam ruang perpustakaan. Di sisi lain, kehadiran lapak baca ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Swakakata yang dibangun secara kolektif. Komunitas tersebut berkembang dari sejumlah anak muda yang memiliki inisiatif untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Salah satu anggota Swakakata, Avo, menjelaskan bahwa kegiatan komunitas berkembang seiring bertambahnya anggota. Lapak baca kemudian menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan ruang literasi bagi masyarakat.
17: Pertama, orang kolektif sih. Jadi orang berjalan kolektif, skalanya komunitas. Mulai tetap kumpul berapa orang sampai orang lebih ramai sekarang. Kalau untuk target audiensnya sebenarnya inklusif, jadi tidak eksklusif juga. Cuma karena kebetulan orang anggotanya banyak itu masih mahasiswa, jadi orang target audiens sekarang yang di lingkungan kampus, khususnya di Mitran. Sekarang mereka orang nak menutup diri untuk masyarakat luas, karena banyak juga anak-anak SMA sering datang baca di sini, orang juga sering buka di luar. Kalau untuk koleksi sebenarnya bervariasi sih, orang ada buku fiksi, novel, ada buku non fiksi, ada buku biografi, segala macam ada lah buat orang. Mereka tidak semua buku juga ada, tapi rata-rata kayaknya ada lah semua genre buku kan. Cuma kalau yang sering dibaca, kita lihat untuk minatnya yang sering datang buat orang itu lebih ke novel-novel, novel-novel fiksi, karya-karya fiksi lebih.
16: Lapak baca Swakakata tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan kegiatan literasi, dengan sasaran yang terbuka bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyediakan ruang membaca di luar fasilitas perpustakaan. Keberagaman koleksi serta suasana ruang terbuka diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kegiatan membaca sekaligus mendorong tumbuhnya minat terhadap literasi di kalangan anak muda dan masyarakat umum. David Paulus melaporkan.
0: Harga barito di pasar Melongwane masih tinggi, cabai Rp150.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, dan bawang Rp50.000 per kilogram.
18: Harga sejumlah bahan bumbu dapur atau barito di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tergolong tinggi. Pedagang barito di pasar Melongwane, Lipi, mengatakan harga cabai saat ini masih bertahan di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di angka Rp20.000 per kilogram, sedangkan penjualan bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang, kondisi harga tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran.
19: Harga barito hari ini, tomat masih sama Rp20 per kilogram, merica juga masih sama Rp150 per kilogram, satu cupak masih Rp20.000, untuk bawang merah masih sama juga Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50.000 per kilogram.
18: Tingginya harga barito ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah dapat kembali lancar sehingga harga cabai, tomat, dan bawang dapat berangsur turun dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Di Subtelaut intensif awasi keselamatan speedboat antar pulau. Pastikan dokumen dan perlengkapan keselamatan terpenuhi.
18: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut secara intensif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transportasi angkutan laut antar pulau, khususnya layanan speedboat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh penyedia jasa transportasi laut mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Menurut Leida, aspek keselamatan menjadi perhatian utama karena speedboat merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mobilitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
20: Berisi tentang tarif dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam rangka pelayanan transportasi ini, diantaranya operator bukan anak usia sekolah, life jacketnya wajib, sejumlah penumpang BBM-nya wajib, PP. Nah, sampai dari kondisi itu, kami Dinas Perhubungan melakukan pengawasan.
18: Ditambahkan, pengawasan mencakup kepatuhan terhadap aturan keselamatan, termasuk kelengkapan dokumen kapal serta kesediaan perlengkapan keselamatan bagi penumpang dan awak kapal. Leida menegaskan penyedia transportasi laut harus mengutamakan keselamatan dan tidak mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Bank Sulut Goh telah mengucurkan ratusan miliar rupiah lewat kredit usaha rakyat mendukung belasan ribu UMKM di Sulawesi Utara.
21: Ratusan miliar rupiah dikucurkan Bank Sulut Gorontalo, BSG, lewat program kredit usaha rakyat, KUR, kepada belasan ribu UMKM di Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Utama Revino MP Pak mengatakan, UMKM yang menjadi debitur di BSG sudah mencapai 14 ribuan orang.
22: Jadi kita sudah menyalurkan yang namanya kredit usaha rakyat, ada kurang lebih 14 ribu debitur yang sudah kita biayai di Sulawesi Utara dengan outstanding kredit yang kurang lebih 600 miliar lebih, sehingga ini yang menjadi fokus kita untuk mengembangkan ke depan.
21: Menurut Pepa, selain ASN dan pensiunan, UMKM juga memiliki kontribusi yang besar dalam menunjang kinerja dari Bank Sulut Gorontalo. Roy Pesak melaporkan.
0: Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dinilai akan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian dan daya saing kota.
23: Wali Kota Tomohon Karol Sendok menyampaikan bahwa pembangunan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan di sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Menurutnya, perubahan dinamika global, perkembangan teknologi serta pergeseran nilai di masyarakat menuntut adanya ketahanan yang kuat.
24: Perubahan dinamika global, perkembangan teknologi dan pergeseran nilai dalam masyarakat menuntut kita untuk memiliki ketahanan yang kuat dan terukur. Ketahanan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal akan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian dan daya saing kota.
23: Dalam aspek budaya, Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi yang selama ini sudah terbina dengan baik. Menurutnya, pelestarian budaya hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai budaya lokal dijaga, dilestarikan, dan diwariskan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pemprov Sulut apresiasi sejumlah pihak hadirkan aplikasi Halo Stroke.
23: Sebuah terobosan kesehatan digital lewat aplikasi berbasis web bernama Halo Stroke diperkenalkan bagi penyintas stroke di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Platform digital ini merupakan salah satu luaran dari proyek penelitian kesehatan Community Assisted Ecosystem Framework for Disabled Stroke Survivors yang mengeksplorasi kebutuhan pasien demi menciptakan sistem pendukung digital yang paling sesuai. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut, Deni Mangala, menyampaikan apresiasi yang tinggi dari pemerintah provinsi.
1: Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas inisiasi dari beberapa stakeholders, baik dari Monash University, dari UNSRAT, dari Universitas di Gorontalo, dan stakeholders lainnya yang mampu kemudian menghasilkan aplikasi Halo Stroke yang nantinya akan menjadi media komunikasi bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait dengan stroke.
23: Platform digital Halo Stroke tampil dengan konsep ramah pengguna yang berbasis situs web. Diketahui aplikasi ini dirancang menggunakan metode co-design workshop bersama para penyintas stroke dan perawat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tompaso di Kemaro Panjang ini berjalan normal seperti yang disampaikan Kepala Sekolah Golce Manarisip.
2: Proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tompaso di Kemaro Panjang ini berjalan normal baik di jam masuk sekolah maupun di jam pulang. Ini dikatakan Kepala Sekolah Golce Manarisip, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya terkait mengantisipasi tidak terjadi bencana kebakaran di lingkungan sekolah, menurut Manarisip, di setiap akhir pagi, siswa selalu diingatkan jangan membakar sampah sembarangan, karena yang hanya bisa membakar sampah adalah petugas piket. Juga, siswa selalu dihimbau untuk memperhatikan aliran listrik di kelas dan di laboratorium.
3: Jadi, kami dari pihak sekolah SMP Negeri 2 Tompaso, di setiap hari, sudah disampaikan kepada seluruh siswa di setiap apel. Pulang juga begitu. Di kelas dalam penggunaan aliran listrik kalau tidak perlu tidak dipasang, dan juga dalam pembakaran sampah. Di dalam pembakaran sampah sudah diingat-ingatkan kepada guru piket untuk mengawasi anak-anak yang sudah ditugaskan untuk mengangkat sampah ataupun membakar sampah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran. Karena sekarang musim kemarau, daun-daun juga sudah kering. Sekitar sekolah ini boleh dikata banyak pohon, sehingga mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi setiap hari arahkan kepada siswa untuk kalau ada kegiatan mengangkat sampah dan membakar harus diawasi oleh guru piket.
2: Ketika ditanya apakah sekolahnya memiliki alat pemadam kebakaran, secara tegas, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tompaso di Desa Penebetengan Raya, Golce Manarisip, katakan belum tersedia dan direncanakan ke depannya pihak sekolah akan memiliki alat pemadam kebakaran. Dari Minasa, Cepasa RRI, terus mengudara untuk itu.
0: Harga sayur di Talaut mulai naik akibat dari musim kemarau panjang saat ini, khususnya pada tanaman sayur wortel dan jagung.
5: Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut turut berdampak terhadap ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Melengwane. Pedagang di Pasar Melengwane, Yordi, mengatakan harga wortel saat ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain wortel, harga jagung atau milu juga mengalami kenaikan. Jagung ukuran besar dijual Rp10.000 per buah.
4: sedangkan ukuran kecil Rp8.000 per buah. Pada momen sebelumnya, harga jagung mencapai Rp5.000 per buahnya. Menurut Jordi, kenaikan harga juga terjadi pada jagung yang dijual dalam bentuk karungan. Sebelumnya harga jagung berada pada kisaran Rp90.000 hingga Rp120.000 per karung, namun saat ini harganya telah mencapai lebih dari Rp300.000 atau per karung.
6: Sayur-sayur, kalau untuk misalnya wortel, di sini kami jual dengan harga Rp40.000 per kilo. Kalau untuk milo, dia dijual ada yang, kalau yang besar Rp10.000, ada yang kecil Rp8.000. Karena dia naik, misal kita ambil pada waktu itu harga masih di bawah dia Rp120.000. Dan kalau dia turun sampai Rp90.000 satu karung, kini menjadi harga sekarang menjadi Rp300.000 per karung.
4: Kondisi kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap produksi dan pasokan komoditas pertanian. Minimnya ketersediaan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga pasokan hasil pertanian ke pasar ikut berkurang. Berkurangnya pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas, termasuk wortel dan jagung di pasar Melengwane. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tidak terjadi perubahan terhadap kondisi kemarau panjang sekarang ini di daerah Talaut. BPBD akan merekomendasikan ke bupati terkait menaikkan status kebencanaan dari siaga bencana menjadi darurat bencana.
4: Dari sebelumnya status siaga 2 waspada bencana pada musim kemarau berkepanjangan saat ini di daerah Talaut, kemudian pemerintah atau BPBD akan menaikkan menjadi status tanggap darurat bencana. Namun hal tersebut masih akan direkomendasikan ke bupati dan akan dibicarakan dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait. Asumare, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Talaut mengatakan langkah ini akan dilakukan menyikapi musim panas di daerah masih terus terjadi dan sudah banyak yang terdampak akibat dari kebakaran lahan dan kekurangan air bersih.
8: Dari kemarau dan El Nino ini sudah merata di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, maka setelah mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan kenyataan di lapangan itu, BPBD dan OPD terkait bisa memberikan rekomendasi kepada kepala daerah agar bisa mengambil langkah untuk menetapkan status tanggap darurat. Sehingga pada saat itu, pada situasi status tanggap darurat, secara otomatis mulai dari BPBD serta instansi terkait lainnya itu sudah bisa langsung mengambil tindakan-tindakan nyata dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat atau misalnya melakukan evakuasi dan lain-lain sebagainya.
4: Sampai sekarang menaikkan status bencana ini masih menunggu penetapannya dan masih dalam pendataan yang dilakukan petugas di lapangan sekarang yang sudah ditempatkan di semua desa dan kecamatan atau di desa di 153. Pada upaya mitigasi bencana di Talaut pun sekarang selain kebakaran lahan mendominasi, kekeringan air bersih pun mulai menjadi keluhan warga. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ke informasi terakhir. Musibah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali terjadi. Kali ini sekitar 7 hektar lahan perkebunan warga di kawasan Wades, Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Talaut, ludes terbakar sejak Selasa siang hingga saat ini. Tanaman produktif seperti kelapa, pala, dan cengkeh juga dilaporkan ikut hangus.
9: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Wades, Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Peristiwa tersebut diperkirakan mulai terjadi sejak Selasa pagi, pukul 10.00 WITA hingga saat ini. Kencangnya hembusan angin dan kondisi lahan yang kering membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Luas area perkebunan yang hangus terbakar dilaporkan mencapai sekitar 7 hektar. Sejumlah tanaman produktif milik warga, seperti kelapa, pala, dan cengkeh, ikut ludes dilalap si jago merah. Camat Beo Selatan Mancek Danding menyatakan bahwa penanganan awal telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga sekitar dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun, kencangnya angin membuat pemadaman manual belum membuahkan hasil. Pihak kecamatan telah melaporkan kejadian ini secara berjenjang kepada pemerintah kabupaten untuk meminta bantuan armada pemadam kebakaran dan penanganan darurat lokasi.
12: Kerugian material cukup besar karena tanaman perkebunan warga seperti kelapa, pala, dan cengkeh ikut terbakar.
9: Hingga saat ini, warga dan aparat setempat masih terus berupaya memadamkan serta memantau pergerakan api sembari menunggu kedatangan tim penanggulangan bencana daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah, saya Nathaniel Kaparang, selamat siang.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 30 September 2026. Apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini menyenangkan ya mendengarkan Pro 1. Dan tentunya di hari ini di acara 100% Indonesia, yang pasti yang hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya, di 082195835080. Tentunya juga untuk Anda yang bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon, boleh ya di kesempatan hari ini saya tunggu. Dan tentunya Anda bisa memilih beberapa lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di kesempatan hari ini. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Semoga hari ini menyenangkan ya, mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Ada yang bergabung hari ini? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, ini kayaknya orang Bolmut ini ya.
1: Iya.
0: Pak Aco. Pak Aco, apa kabar?
1: Ada, sehat-sehat, Mbak Yeni.
0: Oke, di kesempatan hari ini Pak Aco, kalau boleh tahu kegiatan yang paling berat yang dihadapi hari ini ada nggak?
1: Kegiatan yang paling berat di hari ini bencana air ini.
0: Hah? Kenapa?
1: Air.
0: Oh, air.
1: Air yang agak jauh sedikit.
0: Oke,
1: yang panas.
0: Itu yang paling berat gitu ya Pak Aco ya. Ini biasanya mata air so dekat, ini mata air so jauh gitu ya.
1: So jauh dari rumah.
0: Oke, tetap semangat Pak Aco ya. Pak Aco, hari ini lagunya apa? Ada Dede Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Ada Yuka, Cinta. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Yang kedua, oke, okay, baik. Anggi Marito ya, lagunya tuh siapa nih? Nah, tiga orang spesial.
1: Ya tentunya, terima kasih untuk Yilin yang sangat di telepon.
0: Sama-sama.
1: Dan spesial di sore hari ini, for semua-semuanya yang mendengar di sore hari ini yang sedang kipas-kipas badan karena panas.
0: Panas
1: semua
0: sekali.
1: Semua ada salam. Itu cuma Yilin, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore, terima kasih Pak Aco ya di Bolmut hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya, siapa lagi nih di belakangnya Pak Aco ya, saya persilakan hari ini. Tadi Pak Aco di Bolmut, dan yang pasti untuk Anda semuanya hari ini kira-kira apa nih kegiatan yang paling berat gitu ya hari ini yang sudah Anda kerjakan. Ya pastinya Anda bisa bergabung ya di kesempatan hari ini, di SMS boleh, di WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh. Dan bisa memilih beberapa lagu yang sudah kami persiapkan gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga menyenangkan gitu ya aktivitasnya, apalagi juga yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado.

0: Okay, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro, satu radio kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Yang ingin bergabung di 08219583508, saya persilakan lagi ya. Okay, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Wah, Pak Reiko ini kayaknya nih suaranya nih. Pak Reiko, hari ini kegiatan yang paling berat apa nih yang sudah dihadapi nih hari ini dikerjakan?
1: Bagaimana?
0: Kegiatan yang paling berat hari ini apa nih?
1: Paling berat menunggu.
0: Menunggu, aduh, menunggu siapa nih kira-kira ya? Menunggu hujan. Oke, okay, paling berat ya Pak Reiko ya. Oke, okay, Pak Reiko, hari ini lagunya apa nih? Ada De Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Ada Yuka Cinta.
1: Air mata yang turun.
0: Hah?
1: Ada.
0: Oke. Okay.
1: Menunggu air mata yang turun.
0: Oh, air mata yang turun, menunggu air mata yang turun ya akhirnya ya. Bisa aja Pak Reiko ya. Oke, okay, Pak Reiko di sini lagunya apa nih Pak Reiko? Ada De Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Ada Yuka Cinta. Ada Marion Jola, Fisuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Oh, dua Jatuh Cinta ya?
0: Dua nih kayaknya.
1: Jatuh Cinta pertama.
0: Cinta. Jatuh Cinta yang pertama ya, De Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Oke, okay. Baik, lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial, Pak Reiko, silakan.
1: Pertama, Ibu Yelin, makasih untuk angkat telepon, salam sehat, Kang.
0: Ya.
1: Semoga sukses selalu dalam kehidupan setiap hari.
0: Amin, terima kasih.
1: Bersama dengan keluarga, serta si kecil, Nael.
0: Siap, terima kasih, Bapak.
1: Oke, spesial tiga orang, Kang.
0: Ya, itu siapa nih, kira-kira?
1: Yang pertama, kita mau kasih salam buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Selamat sore Ibu Els, mungkin sementara berusaha ini. Selamat sore Ibu Els, selamat berbahagia selalu kan. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Natalia yang ada di Tori-Tori. Selamat sore Ibu Natalia. Salam sehat selalu, salam persahabatan kan. Yang ketiga, ada Ibu Ariati yang ada di Bunaken. Selamat sore Ibu Ariati. Oh, hujan di sana atau belum?
0: Jangan-jangan air mata yang jatuh gitu ya. Oke.
1: Oke. Sebatas doran dulu kan Yelin.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang lain nanti mantar malam.
0: Dibungkus okay, dulu.
1: Oke, Yelin bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga. Shalom, terima kasih Pak Reiko hari ini gitu ya yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, okay, kegiatan apa yang paling berat hari ini yang sudah Anda kerjakan ya, atau mungkin yang sedang mengerjakan gitu ya, kegiatan yang mungkin paling berat yang Anda kerjakan hari ini kira-kira apa ya? Ya pasti Anda bisa bergabung hari ini ya di 082195835080. Dan yang pastinya pendengar di program Pro 1 di sore hari ini, saya akan menemani Anda di 100% Indonesia sampai nanti tuh di pukul berapa maunya? Ya pukul 16 aja kali ya. Yang pastinya sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu yang nanti Anda bisa pilih gitu ya di SMS juga WhatsApp di Sumatera hari ini. Oke. Dan sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore. Halo. Wah, kayaknya masih ini ya, terkendala atau bagaimana nih WhatsApp-nya ya. Oke, bisa coba di line telepon aja dulu kalau misalkan susah di WhatsApp ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Selamat sore, Mbak Yeli.
0: Selamat sore juga, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Leo, Mbak Yeli, Yeli Papa.
0: Oh, Pak siapa? Maaf.
1: Pak Leo.
0: Pak Yo.
1: Pak Leo.
0: Oh, Pak Lo.
1: Leo.
0: Pak Leo, astaga Pak Leo. Di sini suaranya pecah sekali Pak Leo. Jadi Pak Lo, cuma itu kedengeran Pak Lo, apa ya?
1: Pak Leo
0: di Fak-Fak. Pak Leo, apa kabar Fak-Fak?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Kabar, sehat.
0: Sehat-sehat, luar biasa. Pak Leo, terima kasih hari ini bergabung. Pak Leo, kita hari ini ada topik nih, kegiatan apa yang paling berat nih Pak Leo, yang sudah Pak Leo lewati nih hari ini?
1: Menunggu, ini teman juga belum datang ini.
0: Menunggu teman belum datang gitu ya, berat ya hari ini ya Pak Leo ya, menunggu itu memang sangat menjengkelkan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tetap semangat Pak Leo, tetap bersabar ya. Dan ya pasti iya. Di sini lagunya Pak Leo apa nih? Ada Yuka Cinta, ada Marion Jola featuring Teza Sumendra yang judulnya Jatuh Cinta. Kemudian ada Reno Potirai Dia, ada Sivia Azizah Suara. Yang mana nih kira-kira?
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama. Oke, baik. Yang pertama Yuka Cinta ya. Lagunya tuh siapa nih Pak Leo?
1: Oke, pertama untuk Yelena, terima kasih sudah kata-katanya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Pak Leo, terima kasih.
1: Nah, aduh, yang pertama untuk Abang Benny Jo, selamat siang, salam sehat selalu. Dan juga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga juga sehat selalu di sana ya. Yang ketiga untuk Ibu Ros,
0: iya.
1: Selamat sore, sehat selalu juga ya. Mm-hmm. Oke, semuanya. Mm-hmm. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Leo di Fak-Fak hari ini yang sudah bergabung ya. Sukses juga untuk Bapak, sehat walafiat selalu. Apalagi tadi Pak Reko juga di Lelem yang sudah bergabung. Ada Pak Aco di Bolmut juga, terima kasih ya. Sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang ada lagi yang bergabung gitu ya di hari ini. Halo, selamat sore, Satu Pesan Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia
1: banget.
0: Mantap. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan ibu Anggreni, ada di Tareran.
0: Ibu Anggreni apa kabar di Tareran?
1: Aduh, selalu baik. Cuaca selalu baik.
0: Oke, Bu Anggreni, kegiatan yang paling berat hari ini apa nih kira-kira?
1: Aduh, kalau Ibu Anggreni paling berat, memang paling berat, Kang. Aduh, pokoknya yang penting biar seberat, yang penting udah selesai.
0: Oke, apa ini gitu ya? Yang pasti segala sesuatunya memang dijalani berat, tapi kalau tetap bawa ini ya,
1: lalu kerja yang sukacita,
0: sukacita
1: pasti
0: betul.
1: Selesai dengan baik semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan.
0: Haleluya.
1: Amin.
0: Oke, yang pastinya Ibu Anggreni hari ini kira-kira lagunya apa nih? Ada Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Ada Reno Potirai, Dia. Ada Sylvia Aziza, Suara. Yang mana nih?
1: Yang kedua, Jo.
0: Yang kedua, Reno Potirai ya. Oke, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial nih, Ibu.
1: Oke. Tiga orang spesial, yang paling spesial sekali, Ibu Anggreni mau menyapa, ada yang lagi tugas, ada Bu Cantik, Bu Yeli, Ibu yang manis, yang baik hati, oh tetap semangat Kang.
0: Terima kasih
1: dan
0: Ibu.
1: Dan sukses di setiap segala aktivitas.
0: Amin, amin.
1: Tuhan Yesus selalu berkati Bu Yelin, tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih Ibu.
1: Amin. Mau salam, ada yang pertama ada Ibu Jain di Air Madidi. Selamat sore Ibu Jain bersama keluarga. Apa kabar ini, salam sehat. Salam dari Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Untuk Ibu Jain bersama keluarga yang ada di Air Madidi, Kang. Dan salam yang kedua ada Bunda Elsie. Makalisung, apa kabar? Selamat sore. Tentunya salam sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, Ibu Anggreni mau salam Jo. Ada Ibu Cece Wondal di Tetaran 1. Selamat sore Ibu Cece bersama keluarga. Tentunya salam sehat diberkati Tuhan. Ibu Yelin yang tugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat
1: 100%
0: sore.
1: Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu Anggreni ya di Tareran hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Yang ingin bergabung saya persilakan lagi ya di sementara hari ini di program 100% Indonesia.

0: Oke, okay, untuk anda pendengar di sore hari ini yang bergabung gitu ya. Kalau misalkan hari ini susah sekali bergabung melalui WhatsApp gitu ya, entah kenapa ini kayaknya susah sekali gitu ya. Bisa coba lagi di line telepon biasa gitu ya, di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia banget.
0: Wah, mantap. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Franky, ada di Tumpaan.
0: Oh, di Tumpaan sekarang ya, Pak Franky.
1: Iya.
0: Oke, hari ini Pak Franky, kalau boleh tahu kegiatan yang paling berat apa nih hari ini?
1: Aduh, itu lagi nih Pak Franky mau sampaikan.
0: Apa ini?
1: Kerjaan paling berat, pikiran.
0: Pikiran gitu ya.
1: Pikiran gara-gara ujang buntung turun. Semua satu bulan, semua tiga bulan. So air tuh di pantai semuanya surut, air di parigi semuanya surut, itu nanti pikiran paling berat itu, pikiran.
0: Pikiran memang betul, setuju juga nih dengan Pak Franky ya. Oke, okay, Pak Franky, hari ini lagunya apa nih kira-kira? Ada Marenjola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Kemudian ada Sivia Azizah, Suara. Ada Kotak Masih Ada. Ada Nadia Fatira, Langit Yang Sama. Yang mana nih?
1: Yang Kotak.
0: Kotak ya, oke baik. Lagunya tuh siapa nih Pak Franky, tiga orang spesial?
1: Ya, wassalam pertama buat rompe Ibu Yelin yang paling pembaik, baik hati, rajin menabung. Salam sehat selalu buat Ade. Ada sahabat nama?
0: Nathanael.
1: Nathanael. Selalu, dalam jadinya ada kisah semakin... belum bilang semakin top yang paling asik dan jadi dengar dan bukan kata cuma wilayah Tumpaan jadi dengar seluruh Indonesia dan seluruh luar negeri.
0: Aduh, terima kasih Pak Franky. Amin. Tiga orang yang spesial nih Pak, untuk siapa
1: nih? Untuk tiga orang dulu kan. Ya, mau salam dulu tiga orang. Kita mau salam dulu pertama ada dorong Pali di Pemincing Pali. Pada monitor Pali, dapat salam dari Pak Franky di Tumpaan. Salam sehat selalu Pali dan keluarga ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Baru kedua, kita mau salam buat rompe Ibu Aurina di Dataran 2. Pada monitor, dapat salam dari Pak Franky. Ada di Tumpaan, salam sehat selalu Ibu Aurina bersama keluarga di rumah. Buat ketiga, buat mau salam rompe Bulandari. Estelita di Gerang Bitung, kalau udah monitor, dapat salam, salam sehat selalu. Kita dengar tadi penjaringan, coba lari-lari kata Noh. Musa modal, mudah-mudahan rompe bulan dari, kalau udah monitor, boleh bergabung, salam sehat selalu. Okay. Terima kasih, Ibu Yalit, 100% Bapak. Indonesia banget.
0: Wih, mantap. Terima kasih Pak Franky di Tumpaan hari ini ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Pak Franky di Tumpaan, ya, ada Ibu Anggreni juga di Tareran. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung. Dan kayaknya yang bergabung melalui WhatsApp ini entah bagaimana ya, saya juga agak bingung ini. Kayaknya susah gitu ya untuk bergabung. Kayaknya coba sebentar, bisa coba di line telepon biasa gitu ya, di 0821-9583-5080. Tapi kalau misalkan mau WhatsApp gitu ya, langsung saja ketik di WhatsApp, nanti kan saya bacakan gitu ya di sonar ini juga. Terima kasih.

0: 5 bukan 40 lebih.
1: Oke, mantap. Ya maksudnya Bunda hari ini kegiatan yang paling...
0: Aduh, nyetrika sayang.
1: Hah, kenapa?
0: Nyetrika.
1: Waduh, duh, duh. Kegiatan yang paling berat.
0: Iya, paling berat itu.
1: Setrika ya. Oke, memang karena harus rapi gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi itu yang paling berat.
0: Capek.
1: Oke, capek. Tetap semangat ya Bunda yang pastinya di sana hari ini.
0: 40
1: lebih. Oke, baik. Yang pas hari ini lagunya apa nih Bunda Els? Di sini ada Marianjola featuring Tessa Sumendra, Jatuh Cinta. Ada Sivia Aziza.
0: Apa sudah yang featuring?
1: Featuring.
0: Gitu.
1: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
0: Ya, tentu pertama buat Nak Yelin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sukses selalu. Damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Terlebih si kecil Nael, salam paling sayang.
1: Oke, terima kasih.
0: Aduh, aku anak Indonesia.
1: Bukan Indonesia. Itu yang diingat ya Bunda ya.
0: Oh banyak. Cuci tangan dulu baru makan ayam gorengnya.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Masih banyak, baru deh itu sudah.
1: Itu cuma berapa ya?
0: Aduh banyak.
1: Oke, terus nih buat
0: lanjut tiga ya. Spesial yang baru lewat. Aduh dia tolan loh. Bunda udah bilang kejar Joan anak Yelin yang banyak menyiar tuh empat kali dia. Yang dari Tariran.
1: Oh baik.
0: Buat Ibu Anggreni ini salam balik dari Bunda El, salam sehat diberkati, lancar usaha tetap diberkati juga. Yang ada di Leila, mungkin ada duduk-duduk bersama istri kan Pak Raiko. Ini salam balik, salam dari Bunda, salam sehat Pak Raiko bersama istri seisi rumah, sehat sejahtera, diberkati terus. Yang ketiga yang ada di Bolmut, aduh udah salam-salam mungkin ya nak dengar-dengar kan ya. Yang ada di Boltara sana Pak Aco, ini ada monitor, masih monitor. Pak Aco, ini salam juga dari Bunda El, salam sehat, semoga tuh air dan jadi ya, datang di dekat rumah kan.
1: Supaya jauh-jauh lagi. Capek.
0: Baik, jadi ketiganya Ibu Anggreni, Pak Raiko, Pak Aco, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semua kerjaan itu walaupun berat, kalau tanggung bersama jadi ringan, ya kan ya?
1: Betul-betul, setuju Bunda.
0: Yelin yang sedang bertugas, makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Mantap, terima kasih hari ini Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung ya di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung di hari ini. Ya kayaknya ini jaringannya susah gitu ya yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya juga bingung ini bagaimana gitu ya. Tapi terima kasih loh hari ini untuk usahanya yang sudah ketik di WhatsApp juga. Terima kasih ya, saya langsung baca nih. Sore Yelin, soal juga salam akang for Ibu Anggreni di Tareran, Ibu Ariati di Bunaken, Ibu Sheni di Tomohon, semua salam kasih kompak selalu. Makasih nih Yelin, matuga sukses untuk hari ini GBU and Papa Family. Dari Ibu Jen di Air Mandidi. Oke, terima kasih Ibu Jen di Air Mandidi hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Dan terima kasih di hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tadi terima kasih yang sudah bergabung ya Bunda El, tadi adalah penelpon terakhir kita. Sekarang saya cuma baca yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Oke, dan sekarang ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya baca khusus WhatsApp saja karena di line telepon sudah ada 3 penelpon tadi yang sudah saya terima ya. Oke, dan sekarang selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Dari Ibu Agnes Detailing. Hari ini Elin, bukan pekerjaan yang berat, tapi mataku yang berat, ngantuknya kebangetan. Oke, sedangkan pekerjaanku menumpuk. Oke, siap. Tetap semangat ya Ibu Agnes Detailing ya. Elin, sehat bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat si ganteng Nail. Salam 3 spesial buat Pak Aco, Pak Raiko, dan Pak Leo katanya ya. Salam sehat bahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Amin. Dan Cialir Yelin, terima kasih. Dan selamat sore GBU, GBU juga. Terima kasih Bu Agnes sayang yang ada di telling ya. Terima kasih loh hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, sekarang ada lagi nih yang melalui WhatsApp ya, saya baca nih. Selamat sore Enci Yelin yang baik hati, selamat bertugas di sore hari ini. Semoga sehat dan diberkati Tuhan selalu. Hari ini cuma tidur-tidur, tidak ada aktivitas, jadi bobo Jo. 3 orang, Ibu Eselita, Pak Sagai, Pak Aco. Semuanya sehat bahagia bersama keluarga. Buat yang bertugas, terima kasih dari Enci Hermina di Bitung Circle. Oke, Circle apa ya? Terima kasih Enci Hermina di Bitung hari ini yang sudah bergabung. Di 0

081 95 83 50. Oke, ada lagi nih, Pro 1, Elin, cuma mau menyapa buat Elis, Verol, Frankie, by Wulandari. Waduh, Wulandari. Terima kasih ya hari ini sudah bergabung. Dan juga untuk semuanya, terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya mendengarkan Pro 1 Manado. Tentunya setelah ini akan kita hadirkan Indonesia cerdas gitu ya. Ada banyak informasi nanti kan saya hadirkan juga di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tidak hanya informasi seputar Indonesia cerdas, tapi juga nanti ada inflasi dan investasi dan juga suara Nusantara ya. Mungkin nanti ada beberapa yang kita hadirkan nanti informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Nah, nanti kita akan jelang juga nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga di pukul 17 ada lintas berita Magota Manado Gorontalo Ternate Laut ya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung baik melalui line telepon tadi ya di 082195835080. Dan mohon maaf karena waktunya terbatas gitu ya. Tentunya nanti bisa bergabung di acara selanjutnya gitu ya. Nanti malam ada acara Ruang Rindu, tapi acara Ruang Rindu berjaringan gitu ya, nanti bisa bergabung di acara nasional. Oke, baik, terima kasih tuh semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 1 Manado. Kita hadirkan lagunya spesial untuk Anda. Hanya dia yang kupi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kalau kita bicara tentang Indonesia cerdas gitu ya. Indonesia cerdas itu merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan cita-cita gitu ya untuk membangun bangsa melalui pendidikan, pengetahuan dan bahkan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kecerdasan ini juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik gitu ya, tapi juga mencakup karakter, kreativitas, keterampilan, kemampuan berpikir kritis gitu ya, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dunia yang semakin cepat, Indonesia juga membutuhkan generasi yang mampu belajar, beradaptasi, berinovasi, bahkan juga mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu memang upaya mewujudkan Indonesia cerdas perlu didukung oleh akses pendidikan yang berkualitas dan bahkan pemanfaatan teknologi secara bijak serta lingkungan belajar yang inklusif dan juga berkelanjutan. Jadi melalui semangat Indonesia cerdas, pendidikan ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan luas, tapi juga generasi yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Oke, dan yang pastinya masih banyak lagi beberapa informasi nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Dan tetap terus bersama kami, Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah hadirkan ada lagu darinya ada band featuring Gita Gutawa tadi yang terbaik bagimu ya. Dan semoga hari ini apa yang sudah dihadirkan semuanya yang terbaik untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Dan kalaupun mungkin ada yang terbaring sakit hari ini, semoga cepat pulih ya dan cepat sehat kembali. Dan tentunya terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Manado, baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga di program kita gitu ya, di selama hari ini didengar melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini juga tambah sehat semangat gitu ya, dimanapun ada berada, baik ada di luar daerah kota Manado ataupun juga mungkin di selama hari ini yang sedang mendengarkan saran kami juga di RRI Special gitu ya, di RRI Pro 1 Manado yang ada di luar negeri juga. Terima kasih, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar yang di selatan hari ini yang mendengarkan siaran Pro 1 gitu ya, kalau kita bicara tentang Indonesia cerdas, ini salah satu upaya sebenarnya ya untuk mendorong terciptanya generasi Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang baik. Jadi pendidikan ini juga menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa depan. Tentunya melalui program ini masyarakat diharapkan bisa memperoleh manfaat sebenarnya gitu ya, berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan kemampuan peserta didik, serta kesempatan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi selain kemampuan akademik, pendidikan ini juga berperan dalam membentuk sikap disiplin, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan sebenarnya manfaat program Indonesia Cerdas tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tapi juga ini bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa gitu ya. Jadi dengan pendidikan yang lebih baik, generasi muda juga memiliki bekal untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, berkontribusi di lingkungan sekitarnya, serta juga ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Yang pada akhirnya Indonesia Cerdas ini tuh bukan hanya tentang menjadi pintar secara akademis, tetapi juga tentang membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, kreatif, dan siap memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa pendengar. Oke, yang pasti teman-teman semuanya terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan apalagi di hari ini yang baru bergabung, selamat sore untuk semuanya. Ada Adera Melukis Bayangmu untuk Anda di sore hari ini.

0: Eh, Doh, kamu lihat tidak? Sekarang kan banyak orang sukses yang hanya dari rumah saja.
1: Iya ya, benar juga. Ada yang jualan HP, promosi di media sosial, itu namanya ekonomi digital kan?
0: Tepat sekali. Ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi memberi peluang sama bagi siapa saja untuk maju.
1: Oh gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bergantung dengan cara lama, begitu?
0: Betul. Asal mau belajar, berinovasi, dan tekun, kita bisa mengembangkan kemampuan, menjangkau pasar lebih luas, dan membuka lapangan kerja sendiri.
1: Wah, berarti ekonomi digital itu bisa jadi sebagai jalan masa depan bagi kita semua gitu?
0: Tentu. Karena itu, mari kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita bersama.
1: Oke deh. Ekonomi digital membuka pintu peluang tanpa batas. Siap berubah dan belajar berarti siap meraih kesuksesan di masa depan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, okay, pendengar tadi ada bunga Citra Lestari gitu ya, wanita terbahagia. Semoga semuanya bahagia ya hari ini, tambah semangat juga. Apalagi hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Penedo, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, okay, pendengar di semuanya hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Penedo, selain program pemerintah Indonesia cerdas gitu ya, tentunya ada lagi terkait inflasi dan investasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu perubahan harga barang dan jasa ini juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya dari aktivitas ekonomi. Jadi salah satu fenomena yang perlu dipahami adalah inflasi. Jadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu, inflasi ini tuh bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, biaya hidup, serta nilai uang yang kita miliki. Dan bahkan di sisi lain, investasi itu juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengelola dan mengembangkan aset dalam jangka panjang. Jadi dalam berinvestasi, seseorang juga bisa memperoleh potensi pertumbuhan nilai kekayaan sekaligus juga mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Namun setiap investasi juga punya resiko dan tidak selalu memberikan keuntungan gitu ya. Oleh karena itu, memang memahami hubungan antara inflasi dan investasi ini menjadi hal yang penting juga bagi setiap kita gitu ya. Karena pengetahuan mengenai inflasi, daya beli, resiko dan juga berbagai instrumen investasi ini bisa membantu seseorang juga mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan terencana. Jadi dengan pemahaman yang baik, masyarakat juga diharapkan mampu mengelola keuangannya serta mempersiapkan masa depan di tengah perubahan kondisi ekonomi saat ini, pendengar. Oke, okay, yang pasti teman-teman semuanya, tadi sudah informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda ya, dan tetap terus bersama Pro 1 Menedo karena masih banyak lagi informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, okay, pendengar, tadi ada Marcel ya yang sudah tadarkan di ruang dengar Anda dengan candu asmara. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Apalagi juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 gitu ya di sonar ini. Semoga jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar Indonesia Cerdas, ini merupakan gagasan sebenarnya untuk membangun generasi Indonesia melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan juga pembentukan karakter gitu ya. Jadi program ini tuh juga diharapkan bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi generasi muda, dan juga membentuk pribadi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan apalagi inflasi dan investasi gitu ya, ini merupakan bagian penting juga sebenarnya dalam kehidupan ekonomi. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus gitu ya, yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat serta nilai uang juga. Dan sementara itu investasi juga merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset dengan harapan itu bisa memperoleh pertumbuhan nilai atau juga manfaat di masa depan. Jadi pemahaman mengenai inflasi, investasi, dan bahkan risiko keuangan ini penting gitu ya, agar masyarakat juga bisa mengelola keuangan secara bijak dan juga mempersiapkan masa depan. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, terkait Indonesia Cerdas dan inflasi dan investasi gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, karena ada banyak juga nanti informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, yang nanti akan dirangkum juga dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Telaut, saat lagi di ruang dengar Anda nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Penonton dan pendengar, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya, Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Informasi yang pertama, pasca kebakaran TPA Sumompo, Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun

0: paksa para pemulung memangkas jam kerja mereka.
1: Kopak yang kemarin.
2: Memasuki hari ketujuh, kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
3: Oh, kalau pagi-pagi sih tidak mengganggu, kalau tengah hari bareng sama satu so berasap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru pulang.
4: Oh, gitu.
3: Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun. Itu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terang sampai sore jam 3. Nah, kalau di bagian sana DP dampak memang bau sekali, DP gas, racun.
2: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
5: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal, kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan, dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran. Nah, itu yang kita penempatan di situ.
2: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Suakakata menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi terbuka di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.
6: Aktivitas membaca kini tidak hanya dapat dilakukan di perpustakaan. Kehadiran ruang-ruang literasi alternatif menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dalam suasana yang berbeda. Hal tersebut dilakukan komunitas Suakakata melalui lapak baca yang hadir di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca ini menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung. Koleksi yang tersedia meliputi buku fiksi, novel, non-fiksi, hingga biografi. Selain menyediakan bahan bacaan, lapak baca tersebut juga menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan berdiskusi. Salah satu pengunjung, Yobal, mengatakan dirinya cukup sering mengunjungi lapak baca Suakakata. Ia lebih banyak memilih novel sebagai bahan bacaan.
7: Hey Yobal, biasanya kalau di sini kita cuma cari novel sih. Mayoritas novel-novel yang kita buka. Kini itu sih. Persen sendiri biasa bawa teman. Oh, salah satu DP ruang baca dong, karena kan biasa kan orang kalau area-area kampus begini kan mayoritas ruang baca itu perpustakaan. Kalau ini santai di area terbuka dong.
6: Bagi pengunjung, konsep ruang terbuka menjadi salah satu daya tarik lapak baca Suakakata. Suasana tersebut memberikan alternatif bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin membaca tanpa harus berada di dalam ruang perpustakaan. Di sisi lain, kehadiran lapak baca ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Suakakata yang dibangun secara kolektif. Komunitas tersebut berkembang dari sejumlah anak muda yang memiliki inisiatif untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Salah satu anggota Suakakata, Avo, menjelaskan bahwa kegiatan komunitas berkembang seiring bertambahnya anggota. Lapak baca kemudian menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan ruang literasi bagi masyarakat.
1: Pertama, orang kolektif sih. Jadi orang berjalan kolektif, skalanya komunitas. Mulai tetap kumpul berapa orang sampai orang lebih ramai sampai sekarang. Kalau untuk target audiensnya sebenarnya inklusif, jadi tidak eksklusif juga. Cuma karena kebetulan orang anggotanya banyak itu masih mahasiswa, jadi orang target audiens sekarang yang di lingkungan kampus, khususnya di Unsran. Sekarang mereka orang nak menutup diri untuk masyarakat luas, karena banyak juga anak-anak SMA sering datang baca di sini, orang juga sering buka di luar. Kalau untuk koleksi sebenarnya bervariasi sih, orang ada buku fiksi, novel, ada buku non fiksi, ada buku biografi, segala macam ada lah buat orang. Mereka tidak semua buku juga ada, tapi rata-rata kayaknya ada lah semua genre buku, Kang. Cuma kalau yang sering dibaca, kita lihat untuk minatnya yang sering datang buat orang itu lebih ke novel-novel, novel-novel fiksi, karya-karya fiksi lebih.
6: Lapak baca Suaka Kata tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan kegiatan literasi. Dengan sasaran yang terbuka bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyediakan ruang membaca di luar fasilitas perpustakaan. Keberagaman koleksi serta suasana ruang terbuka diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kegiatan membaca sekaligus mendorong tumbuhnya minat terhadap literasi di kalangan anak muda dan masyarakat umum. David Paulus melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149.
8: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi yang selama ini bekerja sama dengan Balai Karantina, termasuk Basarnas, Pengadilan Agama TNI Angkatan Laut, dan Badan Mutu Ikan. Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo, Syarifatul Ummah, mengatakan donor darah menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Karantina. Pihaknya menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut.
9: Dalam memperingati Hari Karantina yang sudah seperti biasa memang setiap tahun, kami memang ada mandatori dari kantor pusat ya, bahwa untuk Hari Karantina ini ada kegiatan beberapa rentetan, salah satunya adalah donor darah ini. Dan donor darah ini kita mengundang beberapa instansi terkait yang biasa bekerja sama dengan kita dan instansi di sekitar kami ya, di kantor gitu. Dan ya alhamdulillah lah, karena kami punya target sih, ditargetkan donor darah ini bisa dapat 100 kantong darah gitu. Dari Basarnas, kemudian tadi dari Pengadilan Agama, kemudian dari Dishub ya, Dishub, TNI AL, ada sekitar 4, sama dari ini, Badan Mutu Ikan ya.
8: Selain donor darah, rangkaian Hari Karantina ke-149 juga akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2 Oktober mendatang di Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bone Bolango. Syarifatul Ummah berharap peringatan Hari Karantina dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita menuju informasi dari RRI Tahuna. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
10: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangiha Wandula Besi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Sangiha Michael Tungari pada acara ritual adat Dalu Matehus Sembanua di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Menurut Wandu, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan, pengawasan serta langkah perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah sendiri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Sangiha.
11: Menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga laut berarti menjaga pangan. Menjaga pesisir berarti menjaga kehidupan masyarakat kepulauan. Menjaga tanah air berarti menjaga masa depan. Dan menjaga warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri generasi Sangihe hari ini dan generasi yang akan datang.
10: Selain itu, kesadaran menjaga alam juga perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hutan yang terjaga akan membantu mempertahankan sumber air, sementara laut yang lestari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Dari Tahuna, kita menuju ke RRI Talaut. Harga barito di pasar Melangguane masih tinggi. Cabai Rp150.000 per kilogram, tomat Rp20.000, dan bawang Rp50.000.
12: Harga sejumlah bahan bumbu dapur atau barito di pasar Melangguane Kabupaten Kepulauan Talaut masih tergolong tinggi. Pedagang barito di pasar Melangguane Lipi mengatakan harga cabai saat ini masih bertahan di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat berada di angka Rp20.000 per kilogram, sedangkan penjualan bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang, kondisi harga tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran.
13: Kabar itu hari ini tomat masih sama Rp20 per kilogram, rica juga masih sama Rp150 per kilogram, satu cupak masih Rp20.000, untuk bawang merah masih sama juga Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50.000 per kilogram.
12: Tingginya harga barito ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah dapat kembali lancar sehingga harga cabai, tomat, dan bawang dapat berangsur turun dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Glenn Fadli featuring Muti Ayu gitu ya, itu saja. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, di sonar ini akan kita jelang ya, untuk kita hadirkan nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Selagi azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya pendengar, akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan kita hadirkan untuk Anda, tapi sebelumnya kita akan hadirkan musik Reji Islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dikisahkan ada seekor elang datang menghadap kepada Nabi Sulaiman. Berkatalah elang itu, "Wahai Nabi Allah, ada seorang lelaki yang memiliki sebatang pohon dan aku mengerami telurku di atas pohon itu. Tetapi dia mengangkat anak-anakku lalu dibawanya pulang." Nabi Sulaiman memanggil lelaki pemilik pohon dan melarang perbuatan itu. Berkatalah Nabi Sulaiman kepada dua setan, "Aku memerintahkan engkau berdua, jika datang tahun depan dan lelaki itu mengambil anak dari burung ini, maka tangkaplah dia dan belahlah dia menjadi dua bagian, lalu lemparkan sebagian di dunia timur dan sebagian lagi ke sebelah barat." Ketika datang tahun itu, pemilik pohon lupa pesan Nabi Sulaiman. Dia memanjat pohon tersebut, tetapi sebelum memanjat, dia sempat bersedekah dengan sesuap makanan. Lalu diangkatnya anak burung itu dan dibawanya pulang. Burung elang datang menghadap kepada Nabi Sulaiman dan melaporkan perbuatan pemilik pohon. Nabi Sulaiman memanggil dua setan dan bermaksud menghukum kedua-duanya. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa kamu berdua tidak melaksanakan tugas yang aku perintahkan?" Mereka menjawab, "Wahai Khalifah Allah, sesungguhnya pemilik pohon ketika hendak memanjat pohon itu, kami bermaksud menangkapnya. Tetapi karena dia telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti, maka Allah mengutus dua malaikat dari langit sehingga mereka menangkap kami berdua dan melemparkan kami. Seorang dari kami dilemparkan ke dunia timur dan yang lain dilempar ke dunia barat. Dan dihalangilah usaha kami untuk mencelakakannya disebabkan sedekahnya."

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah hadirkan Musir Uji Islami saat menjalankan salawat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado ya, karena nanti ada banyak juga informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti di hari ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk Anda dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Oke, pendengar Ariel Tatum tanpa kata yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Bersama Pro Satu Mariado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, 6 hari pasca kebakaran yang terjadi pada Kamis 24 September 2026, kepulan asap tuh masih terlihat di sejumlah bagian tempat pemprosesan akhir atau TPA Sumompo gitu ya. Tepatnya di Kota Mariado hingga Rabu 30 September 2026, kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas pekerja dan bahkan pemulung yang sehari-hari itu berada di lokasi ini. Dan meski kegiatan pengelolaan sampah tetap berlangsung, tentunya aktivitas di lapangan juga masih menyesuaikan dengan kondisi asap. Dan salah seorang petugas kebersihan TPA Sumompo, Reni, juga mengatakan aktivitas kerja di lokasi kini mulai kembali berjalan gitu ya. Dan bahkan ya juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami keluhan saat berada di lokasi. Dan sementara itu pemulung di kawasan TPA juga turut menyesuaikan waktu aktivitas dengan kondisi di lapangan. Dan bahkan di sini juga banyak yang mengungkapkan perubahan waktu kerja dilakukan agar aktivitas tetap dapat berlangsung, pendengar. Dan kebakaran TPA Sumompo ini berdampak gitu ya pada area sekitar 3 hektar. Jadi untuk mengantisipasi keluhan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mariado telah menyiagakan posko kesehatan juga di sekitar lokasi dengan petugas yang berjaga. Dan bahkan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Mariado ini juga masih melakukan pemantauan di kawasan TPA. Jadi terutama juga pada sejumlah area yang masih ditemukan titik api kecil gitu ya. Penanganan ini dilakukan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk pemrosesan selanjutnya gitu ya, untuk proses pemadaman dan pendinginan. Dan memasuki hari ke-7 sejak kebakaran, aktivitas pengolahan sampah di TPA Sumompo ini tetap berlangsung, sementara pemantauan kondisi kawasan dan penanganan titik api itu juga masih terus dilakukan ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. 6 hari pasca kebakaran TPA Sumompo, kabarnya asap masih mempengaruhi aktivitas pekerja gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami di Swantan hari ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak! Ternyata gampang.
0: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya,

Oke, okay, pendengar ada Kristi Pelangi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami RMI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar di selon hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga mungkin hari ini dalam perjalanan ya, ada yang sedang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya. Semoga hari ini makin lebih semangat terus, apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di selama hari ini, untuk Anda yang suka sekali gitu ya minum air es, wah ya pasti ini memang nikmat ya, apalagi di cuaca panas, air es ini memang menjadi favorit banyak orang. Yang takkan nah, kebiasaan minum air es setelah makan ini sering gitu ya, tentunya dianggap berbahaya bagi kesehatan. Nah, banyak orang percaya bahwa minum air dingin setelah makan ini bisa mengganggu proses pencernaan, membekukan lemak, bahkan juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, namun benar gak sih anggapan ini? Tentunya dari laman Mayo Clinic ya, secara medis minum air es setelah makan umumnya itu tidak berbahaya bagi orang yang sehat ya. Sekali lagi, bagi orang yang sehat gak masalah. Hingga saat ini tuh belum ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa air es itu tuh bisa membekukan lemak dalam tubuh atau menghambat proses pencernaan secara signifikan. Air yang diminum baik dingin maupun hangat gitu ya, ini akan menyesuaikan suhunya dengan suhu tubuh. Sementara itu sistem pencernaan tetap bekerja untuk memecah makanan dan juga menyerap nutrisi. Dan meski demikian, pada sebagian orang minum air es itu tuh bisa menimbulkan rasa tidak nyaman gitu ya, terutama bagi mereka yang memiliki gigi sensitif atau kondisi tertentu pada saluran pencernaan. Dan yang pastinya di sini salah satu mitos yang sering beredar dalam minum air es ini tuh, minum air es setelah makan bisa membuat lemak dari makanan itu mengeras dan menempel di usus kita. Tapi faktanya tubuh tuh punya suhu yang mampu menghangatkan air yang masuk dalam tubuh kita gitu ya, apalagi ke lambung kita. Jadi lemak dari makanan akan dicerna melalui proses alami dengan bantuan enzim dan cairan empedu. Oleh karena itu minum air es tuh tidak semerta-merta gitu ya membuat lemak membeku di dalam perut, pendengar. Terus bagi orang yang memiliki gigi sensitif, minum air es itu bisa memicu rasa ngilu. Selain itu juga sebagian orang mungkin merasa perutnya kurang nyaman setelah mengkonsumsi minuman yang sangat dingin gitu ya. Namun reaksi tersebut itu tidak dialami oleh semua orang dan bukan berarti air es itu berbahaya bagi sistem pencernaan gitu ya. Dan selain itu juga minum air setelah makan ini justru bisa membantu proses pencernaan. Karena menurut dari Mayo Clinic, air juga membantu tubuh memecah makanan, menyerap nutrisi serta mencegah sembelit, dan suhu air tidak terbukti memberikan pengaruh besar terhadap fungsi pencernaan, pendengar.

Oke, pendengar di Sonar ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih pendengar, kalau kita masih bahas tentang air es gitu ya, meskipun air es umumnya aman, tapi minum dalam jumlah banyak sekaligus, ini bisa membuat sebagian orang tuh merasa kembung atau tidak nyaman gitu ya. Jadi bagi penderita gangguan asam lambung, minum terlalu banyak saat makan, ini juga bisa memperburuk gejala tertentu. Nah, tips aman minum air setelah makan, minum air sesuai dan kebutuhan tubuh aja. Pilih air dingin atau air suhu ruang, sesuai dengan kenyamanan gitu ya. Kemudian hindari minum terlalu banyak sekaligus jika membuat perut terasa penuh. Dan kalau air es menyebabkan rasa tidak nyaman, ya pilih air dengan suhu yang lebih hangat gitu ya. Jadi minum air es setelah makan tidak terbukti berbahaya bagi kesehatan orang yang sehat. Jadi anggapan bahwa air es itu bisa membekukan lemak, menghambat pencernaan atau menyebabkan kanker tidak didukung bukti ilmiah yang kuat gitu ya. Jadi hal yang lebih penting adalah menjaga kecukupan cairan tubuh dan juga memperhatikan reaksi tubuh kita masing-masing gitu ya. Karena reaksi tubuh masing-masing itu setiap orang tuh pasti berbeda. Jadi tetap

0: sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, masih teman-teman semuanya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sekarang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Di sonoran hari ini seperti biasa ada drama radio. Drama radio hari ini kita akan hadirkan dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Tentunya ini produksi dari RRI Palangkaraya gitu ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan drama radio di ruang dengan Anda.
1: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar. Malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
5: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
2: Masuk, PRT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
5: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jarak yang terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HT.

0: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
2: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Oke, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini, tadi drama radio ya, yang kita hadirkan tadi produksi dari RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana ya. Dan sekarang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen gitu ya. Dan tentunya di sore hari ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti di kesempatan hari ini untuk Anda ya, nanti kan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, dan nanti akan kita hadirkan khotbah gitu ya dari Maya Imelda, penyuluh juga dari Kemenak gitu ya, dan tentunya Kabupaten Minahasa. Jadi untuk Anda semua, kita terus bersama Pro 1 Manado mimbar agama Kristen sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan setelah warta berita akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti Manado Malam ya, bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Salviani, langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang kami kasihi dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Manado, sebuah ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah kehidupan setiap hari. Bersama saya, Maya Imelda Saribukau, sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama di Kabupaten Minahasa. Kita akan memulaikan, dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan di saat ini untuk kembali mendengar suaramu lewat gelombang radio ini. Bermohon kiranya, bukalah hati dan telinga kami agar firman yang sebentar akan kami baca dan kami dengarkan bukan sekedar lewat begitu saja, melainkan tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di saat ini kita akan membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama, yang terdapat dalam Markus 10 ayat 14. Sekali lagi, Markus 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita semua yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang saya sapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita bersyukur atas anugerah dan berkat yang boleh kita semua rasakan. Kasih, penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita di hari ini. Dan bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang masih boleh kita rasakan. Saudara pendengar, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat bacaan Alkitab Markus 10 ayat 14, kita bisa membayangkan suasana di saat itu. Bagaimana orang-orang datang berbondong-bondong membawa anak mereka supaya disentuh dan didoakan oleh Yesus. Boleh kita bayangkan bersama. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan Yesus justru menghardik, menghalau mereka seolah anak-anak itu mengganggu urusan yang lebih penting. Anak-anak dikesampingkan, orang dewasa yang diutamakan. Namun, ketika Yesus melihat itu, ia marah. Yesus menyuruh anak-anak itu mendekat, memeluk mereka, lalu berkata sesuatu yang mengejutkan, bahwa, kata Yesus, kerajaan Allah adalah
milik orang-orang seperti mereka. Ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah adalah milik dari anak-anak ini. Saudara pendengar, kalau kita hidup di zaman sekarang ini yang semuanya serba cepat, orang tua lebih sibuk mencari nafkah, mencari uang, mencari popularitas, mencari jabatan, atau apapun itu sebagai kepuasan diri. Dan anak-anak dititipkan kepada pengasuh, kepada orang tua, kakek nenek. Kalau orang di Manado biasa bilang, anak-anak dititipkan kepada opa dan oma. Tanpa kita sadari bahwa waktu yang berkualitas bersama keluarga makin sulit ditemui. Waktu yang berkualitas orang tua dengan anak-anak itu makin sulit. Belum lagi ketika ancaman lain yang mengintai. Mulai dari perundungan ketika anak-anak kita di sekolah, konten-konten negatif di internet, sampai kekerasan yang kadang justru datang dari orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak mengawasi anak-anak kita. Namun, saudara-saudara pendengar, di tengah semua itu, firman Tuhan hari ini seperti tamparan yang lembut bagi kita. Tamparan yang lembut bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Ada pertanyaan bagi kita semua. Sebagai orang tua, sudahkah anak-anak menjadi prioritas bagi hidup kita? Yang adalah titipan Tuhan untuk kita rawat, kita besarkan, kita kasihi, kita cintai, bukan kita abaikan. Ataukah anak-anak kita ini justru menjadi prioritas yang terakhir? Dan di saat ini, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi kita sebagai orang tua, kita dapat belajar lewat firman Tuhan. Karena ada tiga hal sederhana yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, anak bukan pengganggu, melainkan tamu istimewa dari Tuhan. Ada ayat Alkitab dapat kita baca dalam Mazmur 127 ayat 3. Setiap kali seorang anak datang membawa pertanyaan yang mungkin terkesan bagi kita sebagai orang tua pertanyaan yang sepele. Ataupun ketika seorang anak datang meminta ditemani untuk bermain. Itu adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, bukan alasan untuk menyingkirkannya, seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. Saudara pendengar, kadang juga dalam kehidupan kita setiap hari hal itu terjadi. Entah kita sadari itu atau sudah menjadi kebiasaan, ketika kita ada tamu di rumah,
dan anak atau cucu kita mendekati, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang pasti apa yang akan kita lakukan? Kita bisa jawab sendiri. Dan hal yang kedua, mendidik anak bukan berarti menekan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan para orang tua dalam Efesus 6 ayat 4, supaya jangan membangkitkan amarah dalam hati anak, tetapi mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disiplin memang perlu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tetapi yang membentuk karakter anak bukanlah dari rasa takut, melainkan teladan kasih yang mereka lihat dari kita. Ketika kita marah sebagai orang tua, bernada tinggi, atau kita suka memukul mama, istri, atau anak-anak kita, mereka juga akan melihat dan mencontohi apa yang mereka lihat. Untuk itu, lewat firman ini diingatkan kepada kita, marilah kita didik anak-anak kita bukan dengan menekan mereka, tapi dengan kasih. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara pendengar, justru dari anak-anaklah kita banyak belajar. Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 3 bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Jadi, saudara-saudara, garis bawahi apa yang difirmankan Tuhan ini. Jadi lewat anak-anak, kepolosan, kejujuran, dan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya adalah gambaran iman yang sesungguhnya kita rindukan di hadapan Tuhan. Saudara pendengar, apapun peran kita hari ini, entah kita sebagai orang tua, sebagai papa, mama, oma, opa, sebagai guru sekolah minggu, ataupun guru di sekolah, atau kita sebagai tetangga yang sesekali bertegur sapa dengan anak-anak di sekitar rumah, mari kita menjadi orang dewasa yang membukakan jalan bagi mereka untuk mengenal Tuhan, bukan yang menghalangi. Sebab dari tangan-tangan kecil merekalah maka masa depan iman dan bangsa ini akan diteruskan. Karena anak adalah mahkota. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, menguatkan langkah kita, terlebih sebagai orang tua yang akan memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita dan memberi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Semoga firman Tuhan di saat ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Firman Tuhan juga yang sudah menegur dan mengingatkan kami sebagai orang tua agar terus menjaga dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami, keluarga kami, dan generasi yang akan datang ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ajar kami untuk selalu punya waktu, telinga, dan hati yang terbuka bagi mereka. Jauhkan setiap anak kami dari bahaya, kekerasan, dan pengaruh yang menyesatkan. Jadikan kami teladan iman yang layak mereka ikuti. Dan di saat ini pun, kami berdoa bagi setiap pendengar siaran radio ini, bagi penyelenggara, semua yang terlibat, kiranya Roh Kudus menguatkan mereka semua dan juga menguatkan mereka yang sedang lemah, menghibur mereka yang berduka cita, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa, serta memenuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah setiap hati semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkatilah pelayanan radio ini agar terus menjadi alat untuk memberitakan Injil dan membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Berkati juga setiap penyiar, pelayan firman, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya mereka senantiasa diberi hikmat, kekuatan, dan sukacita dalam melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah mimbar agama Kristen RRI pada saat ini. Saya Maya Imelda Sari Bokau sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga perenungan di saat ini memberi semangat baru untuk menjalin hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati

0: sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
1: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar atau benar yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di mas ini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT Bas untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Pebri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Gitu.
9: Saya
7: tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Pebri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLN BB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLN BB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat, kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberi.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga persisar hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
22: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Dutus Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
23: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
0: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements with all the technique. So.
1: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Wali Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan Sila on Seven ya, kembali sudah hadir menyapa untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Terima kasih yang sudah mendengarkan dan setia terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang mendengarkan melalui streaming rri.go.id, aplikasi RR Digital, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, dan 88,2 dan 92 FM. Dan ya pendengar, jangan lewatkan nanti untuk malam hari ini ada Ruang Rindu Nasional siaran berjaringan. Kali ini nanti akan menghadirkan sosok ya, seorang penyanyi wanita yang memang sudah memulai karirnya di industri belantika musik tanah air sejak anak-anak. Penyanyi ini dikenal dengan lagu-lagunya ya, Menepis Bayang Kekasih, Selamat Jalan Kekasih, Saling Setia, Januari di Kota Dili, dan masih banyak lagi pendengar. Anda pasti tahu penyanyi yang satu ini ya. Nanti beliau akan ditemani oleh seorang penggiat musik ya, yang akan menggelar peralatan musik nostalgia untuk malam hari ini. Oke, baik, jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RR Jakarta tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya masih punya Katon Bagaskara dan Ute Usagao Lara sendiri, nanti diakhiri dengan satu lagu terakhir dari Nugi Pelukis Malam, sembari menantikan untuk gabung dengan Pro 1 RR Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, baik, peringatan kita tinggalkan Nugi dengan pelukis malam ya. Sedang mengantar kita tepat di pukul 21. Kini saatnya program 1 RR Manado segera bergabung dengan Pro 1 RR Jakarta untuk kita ikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari
0: di antara puluhan
1: his besar
0: dari bintang tamu kita ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oke,
1: Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener. Pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini bodoh-bodoh Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Sih. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, sih, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: yo belum ketemu ya.
1: Aku belum ketemu loh Mbak Atik.
0: Jangan lu druk.
1: Mbak Atik kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wih, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi dengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
0: iya
1: Indonesia.
2: Mati ini
1: tuh alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya. Siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali tidak ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak. Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap
1: magis itu? Terlalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ti? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ti nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu. Ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh, Dian
2: Piscesa.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Vitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih ya, bertemu. Ketemu
0: ya. Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama gak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku gak diajak?
0: Eh ya, mangkel itu iya. Mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iya, piye kok gak ada iklan.
1: Nah iya Mbak Ti, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ti.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iya
1: Mbak Ti, pokoknya kan Mbak Ti masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ti ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ti setuju dong?
2: Mbak? Setuju aja. Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih, masih di mana?
2: Prokerto ruang rindu ya?
0: Masih harusnya prokerto, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ti, makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ti ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ti.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen re.
0: Oke. Mbak Ti, ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ti. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ti.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar CB datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini. Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawaban iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana dulu ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang Rindu, ruang Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini. Ada Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Ya. Eh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk.
3: Bung Benny. Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Itu yang begini.
0: Hah?
3: Aku suka kamu. Suka.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: cari cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah. Salah.
3: Mukti sore itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa itu pertanyaannya?
3: Kalau secara boy Rizau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap. Pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sumatera Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batas. Pasien tiga aja soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Okay.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu?
0: Album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, sebelumnya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi Yola lagi bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau nggak salah ya. Terus cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya.
2: Kalau kalau risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Wah. Lupa nama rekod sih dulu, Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat
1: Candy.
0: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Malam, Gede Ismail, Ita Purnama Sari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati JB ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak JB. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
0: Oh, CD. Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama?
1: Oke.
4: Okay.
1: Nanti akan
0: nama
1: dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa dan mereka
1: okay.
4: Dari
0: siap.
4: Kota ke kota
0: siap oke
4: ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya
0: okay. Oh siap
1: suka-suka
4: 1988 kalau nggak salah
0: itu siap
4: oke okay. Okay, saya salam-salam ya
0: silakan tiga
4: ya untuk Pro Satwir itu yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu terus Bindo dari Manado dan seluruh Pro 1 RRI Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam. Silakan.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak. Mbak Ati Sebe.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan. Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya? Sehat semua ya?
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Bayu. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa Ati Sebe ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay. Nah,
5: dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Ati Sebe? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya, juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, ini pantesan nih stamina nih.
0: Iya, ya.
2: Karena tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih. Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
2: Benar. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Penogo nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Iya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya.
2: Ya?
1: Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: pop ya. Iya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media
2: yang kali dijulukin. Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Makanya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu
0: awalnya. Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah
2: ditanya itu ada sih. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers. Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka
1: jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah diri ke diri Mbak. Kamu
2: bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy
2: tadi. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka.
1: Masih loh,
2: sampai masih eksis. Masih turun temurun lah ya. Iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si Biban, dengan si Biban Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
0: beda ya.
2: Udah jarang, jadi sekarang itu apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya. Mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang adik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu.
1: teman-teman ya, Indonesia di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di
2: sana dulu, ya. 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali
1: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara di
2: kedutaan ya. Di kedutaan di DC dan terus tapi ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
2: Ibu rumah tangga pengangguran lah ya gimana?
1: Lagi pengacara Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan. Oke.
2: Okay.
0: Siap. Okay. Kita santai nih kok ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kami Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering banget gitu. Udah
1: ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: baru. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku enggak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini. Oh. Lumayan bodoh,
2: iya, Mbak. Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
2: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini enggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam, Bu Farida.
0: Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB, Bu Farida.
1: Langsung ya, Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan, Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Dari Bu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida dikenalkan selalu seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap,
3: Bu Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Denijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Prostar RRI se-Indonesia. Salam sehat. Salam
0: terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat Palu, malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo. Pak Atong. Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan tinggi loh. Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku
1: tuh
2: banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Ya aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Oke.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati? Kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi
1: suara. Naik lagi, betul. Oh,
0: okay. Setuju,
2: Mbak. Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya.
2: Monolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya, kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Gak, aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
0: Oh.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya Mbak?
1: Baper bener
2: ya, nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai
2: yang
1: anak-anak muda lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran a terus gitu, apa sih namanya,
0: rima rhymes gitu ya,
2: ya itunya itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
0: Oh Solo.
4: Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagai salam ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
4: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman di dari
0: tahun. Oke.
1: Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat
4: dari.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis
0: ya. Dia ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga.
0: Terima kasih
4: buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesmi di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam, rindu, ruang memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak, bahasa Jawa Timur enak.
2: Sekarang sih jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus, pertanyaannya?
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Berarti
5: selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita. Mas Yudi yang gampang dan
0: suang. Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati CD. Iya. Ica
6: nggak tahu.
1: Nah sekarang biar Ica tahu.
6: Iya saya nak bertahu. Oh, itu lagu.
1: Iya betul Ica.
6: Itu lagunya di pos satu loh.
0: Oh iya betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
0: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati selamat tugas Mbak Ica. Baik Mas Rudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN siap.
7: Mbak Ati apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
7: Iya, saya baik. Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak Ati.
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Di, Pak Ridwan kan?
7: Iya. Ya. Saya juga punya jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
1: Kesana kamu pernah kesana ya, Ita? Aku belum, tapi kalau kamu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati kita, luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
1: terima kasih. Aku juga inget lagu-lagu yang mana.
7: Ya risau sama makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama makan itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Nah, oke.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp begitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi moga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh,
0: pilih-pilih orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini nih, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngeliat konser-konsernya, lagu-lagunya everlasting lah untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asadin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
0: Iya. Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin jadi dukun tuh, jadi dukun Mbak Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang aja,
2: gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di 7 bintang.
0: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang lho, Mbak.
1: Ya, kudeta
2: mana? Oh, di kudeta semua
1: posisi. Mbak Ati kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin

0: itu Michi kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya ya udah aku bikin itu, bikin single itu musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
0: Sama
1: betul.
0: sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
2: Okay.
0: Iya
2: Berarti
0: itu loh. Nah terus
2: siap.
0: kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun
2: Iya
0: masih
2: benar.
1: masih itu yo.
0: Jadi artist of the year loh.
1: Gila
2: Siap,
1: ya,
2: benar benar
1: luar
2: benar
1: biasa
2: benar.
1: emang.
0: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya
1: iya tadi
0: masih
1: ya
0: bisa
1: kan
0: tuh Ita.
1: masih dong
0: Iya enggak
1: berarti
0: sih?
1: gitu loh yo, kita insya Allah bisa ya berarti ya.
2: Dua lagi berdua, Ita
1: Aku iya
2: Purnamasari
1: aku
2: dan
1: udah
2: Ati CB.
1: kangen loh berarti. Ayo
0: Tapi kok di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
0: ya
1: bilang.
0: maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja
2: Nah,
1: mbak, sebelah aku
2: bukannya
1: sudah sering ini mbak, sebelah aku
2: bukannya
1: sudah
2: Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu?
1: konser mulu. Ah mbak Ati mah suka gitu loh, saking
0: Iya sih,
1: humble-nya.
0: tapi nggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging itu di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Itu ageism, kalau dibilangnya ageism. Jadi
2: ageism.
0: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin
0: makin
1: mateng
0: seksi
1: ya.
0: gitu
1: Makin
0: dipikirnya. Oh
1: seksi.
0: kan. Oh. Kalau perempuan kok mesak nih. Oh.
1: Mesak ke baru.
0: Iyo, iyo.
1: Aduh,
0: Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi
2: ya,
1: namanya?
2: kapan bikin lagu baru gitu.
0: Oh iya, masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada umur, nggak ada batasan
0: iya,
1: umur.
0: Bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh ya, yang lebih
1: pastinya mbak
0: lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul mbak.
2: Karena
0: Ya,
2: kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya, ya,
2: yang
0: ya.
2: 2026
0: Ya kan
2: ini.
0: kalau terus dia collaborate sama
2: Sabrina
0: nyanyi
2: Carpenter.
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Gitu. Kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki mbak, jangan khawatir mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
0: Iya. Mana kalau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat
1: iya,
2: ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat
1: hati.
2: Mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Sofia, nggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Jangan pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, sopo.
2: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru
0: ya.
1: Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
0: Lah,
1: luwe nom.
0: Tapi aku nggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya.
1: Mas
2: nanti
1: Yudi,
2: coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah,
2: oke.
0: Okay. Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di
1: recycle.
2: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa
1: iya,
2: lama
1: sudah
2: gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Ora. Udah lama ternyata ya.
2: 25 Bani tahun ya, Mbak.
0: Banyak, dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh, Mbak.
0: Bahasa Inggris lu loh.
1: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh, Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya ampun, ora iso aku.
1: Gaya.
2: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
2: Oke.

0: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Hati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
0: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu
2: kerja di Jakarta. Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengcengnya asalnya pas dulu.
0: Kali iya.
2: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, oh, Mbak ya.
2: Monggo diseruput ya, dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak. Jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duit.
0: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak biasa, banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ini. Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Judi. Wih. Ita belum masuk.
1: Kita masuk nih.
0: Oh iya, karena Louis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih. Oh, cantik Bidan Luis. Oh, Lucy.
1: Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah nggak diangkat,
1: keturun artinya ke.
0: Diangkat ternyata. Mati.
1: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah.
0: Coba.
1: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Guni sopo.
0: Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di
1: sing ngaran. Sing duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
0: Ya Allah, iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku nggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, yup yup.
3: Jadi nggak tahu lagi itu judulnya apa, nggak tahu.
0: Perawat Muda, tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Bener bener. Cuan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik Sibi pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik Sibi untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo sob,
3: aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik Sibi diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku nggak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya, Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di Sudut Keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas. Lewat Mbak.
3: Risol.
0: Pas. Ya. Tapi memang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Judi tuh bertanya pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Iya maksudnya susah, aneh.
3: Sudut keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mbak Judi Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu itu. Dibikin lir. Tapi dia isu atus dibikin lir dan
1: mandi sih. Atus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi ya. Pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya
1: wes. Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu. Ada berapa tahu lagu yang diciptakan Arianto?
1: Ada tiga Batik.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Batik.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Oke. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Dan aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Dipakai.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya. Transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop
3: pop melo pop yang lain
0: progresif
1: ya, progresifnya
3: sih ya.
1: Ke pop progresif ya
3: bukan pop progresif ya pop ya,
1: ya pop aja loh di sini itu yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya jadi dukun ya Mas
3: Denny ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Siap. Berarti ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya. Buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, apa dah pengin lo ke itu naik gunung Loser di sini.
1: Wee. Oh. Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu. Amin.
0: Mama ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih.
1: Ingat nggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama namanya?
3: Aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oh oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem yang sekali. CP
4: itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, atau 89, album dia senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia, track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Ketemu, lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
1: Senang banget. Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul
0: Mbak Ati. Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Cipi.
0: Ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan apa kerja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Yang
5: kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi.
0: Oke, salam
5: kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tempat yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kubala
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kalidan dan tempat kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi itu.
0: Oke.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini pengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
6: Iya, yuk salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, baik.
0: Okay. Selamat malam Mas Rudi, Mas Rudi, baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo Mbak Dinda.
0: Teh Dinda. Oke, terputus apaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu. Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak kita?
1: Iya sih mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: ya, tahun-tahun gitu ya mbak ya, itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi moodnya juga langsung kayak enak, ikut nggak bagus ya, juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih enjoy, bisa beradaptasi gitu. Betul, bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Hati. Gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
0: Wow. Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes sugih rek. Agak di manager makanya gak suge-suge.
0: Oke.
3: Iso aire. Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya halo.
1: Iya tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke ya, silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Ya langsung aja pertanyaannya.
7: Ya di nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya tadi nervous waktu masih muda tetap sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati ya? Ya. Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses. Dan Amita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Selama, nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku enggak pernah
0: vocal ya, coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
3: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: Keren, keren banget
1: itu. Cuma Anu berarti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluarnya luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya jadi, dapet.
1: Serak-serak, aku selalu dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, disingkir suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih, biak Pak. Benar Mbak? Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak
0: tahu. Iya, Gitaroli sama Ikan Gitaroli Fauzi sama yang Ikan aku Fauzi. Tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Oh, tapi kalau recording kayaknya nggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI senangnya
1: kita nyanyi lagunya siapa
0: ini, gitu. Ya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya gitu.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suami udah pensiun sih, dia pengennya pindah. Tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganan nih. Tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya. Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai nggak tahu. Nah itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Iya be Mbak, nggak juga sih.
2: Oh kamu apa semua lagu-lagu?
1: Ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti. Kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: tanggal gimana? 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener enggak Ita?
1: Iya, sebagian bener Mbak.
2: Iya kan? Paling latihan sekali terus
1: sekali dua kali.
2: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya
1: gitu loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti
2: Adi lagi ya. Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Volume satu. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Solo Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh, iya. Suka-suka itu lagunya apa ya?
0: Kalau yang apalagi dan Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima ini kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Tawa,
1: kalau nggak salah. Mbak Ati terima kasih banyak Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakan
2: ruang nanti kita ketemuan ya.
1: Harus.
0: Mbak aku melok ya.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh Mbak, siap.
2: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung.
2: Oke. Okay. Iya dong.
1: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan
0: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu.
1: Siap,
2: Dita mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita
2: cengar iya. Cengir.
1: Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: itu?
2: Nah, iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati.
2: Oke Yudi, sampai ketemu
0: Ica. Sampai ketemu Mbak. Terima kasih. Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga.
1: Sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CP di mana?
1: Citos.
0: Oh kita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Ati CP.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of
0: Memories Volume 1. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu. Rabu depan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Wasatu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari Kamis, tepat tanggal 1 Oktober 2026, untuk siaran pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikalo Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Yalin Sulfiani akan menemani Anda di program Special Pro 1 di program Manado Pagi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Di hari ini di hari Kamis tepat tanggal 1 Oktober 2026 pendengar, kita awali program Manado Pagi. Nanti kita hadirkan Mutiara Pagi dan nanti juga akan kita hadirkan ada banyak kirim pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan nanti juga akan kita hadirkan khotbah dari Bapak Pendeta Alfred Sdaleno gitu ya, STH Magister Pendidikan Kristen Konselor, dan tentunya nanti merupakan siaran paket rekaman gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya nanti di Mutiara Pagi kita hadirkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 pendengar akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah gitu ya. Dan tentunya juga nanti setelah Warta Berita Daerah akan kita hadirkan beberapa informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di sore hari ini selamat pagi untuk Anda, apalagi yang baru memulai kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini juga semoga semuanya berjalan lancar. Dan tambah semangat juga pastinya ya bersama Pro 1 Manado, karena pagi hari ini akan kita hadirkan Mutiara Pagi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Terus bersama RRI Pro 1 Manado, kita hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Oleh kemurahanmu kami dijaga dan dibangunkan hari ini. Sebelum kami beribadah dan melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang meneguhkan, menyertai, dan memberkati kami. Dan biar kiranya Tuhan pun menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah dia. Demikian semua pendengar. Kami siap mendengar, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 65 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup. Dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang, dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya.
Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya. Karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup karena Dia menjamin hidup kita baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena kita telah menerima segalanya dari Allah melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasaria hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain menurut cara kuasa kasih dan waktunya selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita, lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena Dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya. Pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin.

pada saat kehidupan menjadi amat tidak adil, menyebabkan kita menjadi tertekan, lelah dan terpuruk. Ingatlah bahwa semua kesulitan itu ada dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan bukan hanya akan menyertai, tetapi juga memberikan kekuatan supaya kita mampu

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di program acara Mutiara Pagi hari ini cukup dulu, nanti kan kita jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pagi ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026.
1: Kami melibatkan ada tim Densus, ada tim gerak cepat dari Polda, tetapi juga kepala-kepala sekolah terkait.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan DP3AD Sulut menggelar pertemuan guna mencari solusi aksi tawuran antar anak sekolah.
2: Aksi tawuran antar siswa sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Manado menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pihak terkait lainnya. Apalagi dengan munculnya chattingan-chattingan di media sosial yang isinya mengandung unsur ancaman. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada proses belajar dan mengajar di sekolah karena para siswa merasa tidak ada rasa aman dan nyaman lagi bersekolah. Menindaklanjutinya, pemerintah provinsi melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA Dikda Sulut, Cemri Rojen Lebe, mengatakan pemerintah bergerak cepat menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait.
1: Jadi berkaitan dengan pertemuan tadi, itu bagian dari gerak cepat dari Dinas Pendidikan merespons akan informasi yang beredar tentang kondisi yang sementara viral saat ini, di mana ada ancaman-ancaman. Di situ kami melibatkan ada tim Densus, ada tim gerak cepat dari Polda, tetapi juga kepala-kepala sekolah terkait.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tineke Ada menegaskan, anak sekolah yang melakukan pelanggaran pasti akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku, namun harus mengacu dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Anak-anak memang yang sudah terlalu bermasalah, bukan mereka tidak akan kena hukum, ada hukumnya juga yang harus mereka terima, tapi tentu secara harus memenuhi Undang-Undang Anak, karena anak ada yang sebawa sajam, itu harus ada juga penanganan khusus. Jadi tadi kita lagi rumuskan bagaimana tolong memenangani ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dompet energi kita lewat. Yang tidak juga nakal, sebenarnya orang

0: 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di halaman kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Minut. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, penataan, dan pengendalian barang milik daerah. 5 instansi yang menjadi fokus audit visi kendaraan dinas, yaitu Sekretariat Daerah, Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, dan Dinas Pertanian. Ramlen Raranta dari Kantor Inspektorat mengatakan perlu mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan, mengawasi pemanfaatan sesuai peruntukan kedinasan.
1: Terima kasih, pada saat ini kami dari Inspektorat sedang melakukan audit barang milik daerah memenuhi permintaan MCSP tahun 2016 ini. Dan pada saat ini yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan kendaraan dinas yang ada di SKPD yang ada. Cuma karena mengingat waktu bahwa kegiatannya harus diupload pada tanggal 30 bulan ini, sudah tinggal satu hari lagi sehingga kami melakukan pembatasan khusus untuk 5 SKPD.
0: Sejak pagi, puluhan unit kendaraan dinas berplat merah roda 4 dan 2 menjalani pemeriksaan terkait kelaikan jalan sesuai peruntukan, tidak mengalami modifikasi dan mendapatkan perawatan berkala. Audi Kandores melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Sulawesi Utara menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit pernapasan saat musim kemarau.
3: Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan, sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembangbiakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
4: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo, juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA. Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
3: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka.
5: Memasuki hari ketujuh kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
6: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, mar kalau tengah hari bareng semua satu so berasap. Jadi terang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang. Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun. Itu no. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3.
7: Iya.
6: Bau sekali deh gas, racun.
5: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan Pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan.

0: pengawasan petugas.
1: Dalam kondisi ini, kita akan dibantu oleh damkar juga. Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran. Nah itu yang kita penempatan di situ.
0: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Naiknya berbagai harga komoditas pangan di kemarau panjang ini menurut Selvi Mewengkang, mitra dapur SPPG Kalau Oranta Waya, Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Minahasa, tidak mengurangi gramasi MBG.
3: Mulai berkurangnya bahan baku komoditas pangan di pasar tradisional akibat adanya iklim panas berkepanjangan ini, mulai dirasakan setiap pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dan kalau ada stok, harga belinya sudah melambung tinggi. Hal ini dikatakan mitra dapur SPPG Kalau Oranta Waya, Desa Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Selvi Mewengkang. Namun di sisi lain, menurut Mewengkang, walaupun harga beli komoditas pangan di pasar merangkak naik, kandungan gizi per porsi makan berisi gratis MBG bagi penerima manfaat tidak berubah, alias tetap dengan menu tiap harinya bervariasi.
4: Jadi bahan tuh, jadi kan kalau yang di pasar ada bahan itu saja. Jadi sudah mau bilang mungkin hari ini terang menu begini sudah tidak bisa. Jadi kurang tergantung di pasar. Kalau ada bahan apa, sayur apa di pasar, ya itu. Ya, seumumnya semua naik. Apalagi ricak sekarang sebagaimana juga di harga.
5: Beras?
4: Beras, ya, ada naik sedikit. Ya, kami menyesuaikan semua. Kami bisa atur semua, bisa supaya pas DP apa semua.
5: Jadi enggak berpengaruh di...
4: Ya, ada sedikit pengaruh juga sih, cuman ya... Makanya pintar-pintar untuk cari bahan yang lebih pas dengan untuk khusus MBG.
3: Lebih lanjut, mitra dapur SPPG Kalau Oranta Waya, Desa Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Silvi Mewengkang kepada RRI katakan, dia bersyukur para petani penyuplai bahan komoditas pangan jenis hortikultura dan sayur-sayuran tetap masuk walaupun harga belinya naik 30-50%. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fungsi kontrol atau pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa BPD merupakan tugas tanggung jawab yang sama terhadap jalannya pemerintahan di desa.
6: Penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya pada kepala desa namun juga Badan Permusyawaratan menjadi salah satu bagian penting pada jalannya pemerintahan ini. Dekrit Malwenseng, Sekretaris Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sulawesi Utara mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya harus dikawal bersama karena di dalamnya ada penganggaran pada proses pembangunan untuk dibangun bersamaan. Pembentukan organisasi ini juga menjadi kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan rangka mengkawal pemerintahan di desa tidak mudah terbawa atau masuk dalam tindakan penyelewengan aturan atau tindakan perkara korupsi.
7: Jadi pemerintahan desa itu nanti bersama dengan BPD, nanti dengan bersama APETNAS nanti akan bersama mendampingi BPD untuk memperkuat bukan hanya sekedar pengawasan, tapi bagaimana ada kolaborasi antara BPD dengan pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini kepala desa di sana dengan BPD, jadi dia bersatu itu untuk membangun desa begitu, okay. Ya. Jadi BPD bukan mencari kesalahan, tapi ada sama-sama dengan pemerintah desa untuk bagaimana memprioritaskan pembangunan desa sehingga pemberdayaannya lebih baik begitu.
6: Oke.
7: Okay. Misalnya apa namanya? Iya. Jadi itu anggaran itu langsung betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau di desa kan, kalau dia konsentrasi di desa, berarti itu anggaran memang untuk pemberdayaan masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
6: Apepda Sulawesi Utara pun berkomitmen melakukan pengawasan untuk pembangunan desa. Sebabnya penyelenggaraan pemerintahan untuk masyarakat lebih sejahtera tersebut, DPD, BPD di desa menjadi penting melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tersebut, khususnya pada eksekutif. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah imbau pemasangan bendera setengah tiang, tanda berkabung nasional, peringatan gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.
6: Pengibaran bendera merah putih peringatan peristiwa gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, pemerintah mengeluarkan imbauan pemasangan bendera pada posisinya sesuai peringatan kedua hari bersejarah tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Talaut menyebutkan pemasangan bendera ini dipasang oleh semua instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Di tanggal 30 September, pengibaran bendera merah putih setengah tiang menjadi tanda berkabung nasional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Christian Permata, petugas Kesbangpol Talaut, dalam keterangan di jaring Pusdalops kepada RRI mengatakan ketentuan tersebut tercantum juga pada Pasal 12 Ayat 2 yang mengatur bahwa pengibaran bendera setengah tiang merupakan bentuk penghormatan dan tanda berkabung secara nasional.
8: Dalam rangka memperingati 30 September, pemerintah pusat menganjurkan seluruh warga negara di Indonesia tidak terkecuali instansi pemerintah untuk memasang bendera setengah tiang pada hari ini, tanggal 30 September 2026, dan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2026, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab dan penuh perhatian bersama dalam kita memperingati. Untuk saat ini seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan sampai di kelurahan, kecamatan, dan kantor-kantor pertokoan sudah memasang bendera setengah tiang.
6: Dalam tata cara pengibarannya, sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang ini, bendera merah putih terlebih dahulu dinaikkan hingga mencapai puncak tiang. Selain itu, bendera diturunkan secara perlahan hingga berada pada posisi setengah tiang. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dalam suasana berkabung nasional. Untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara pada tanggal 1 Oktober pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh mulai pukul 6 sampai selesainya di sore hari. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jajaran Polsek Melangguane turun langsung ke SMP Negeri 1 Melangguane untuk mengenalkan sekolah berdisiplin tinggi. SMA Taruna Kemala Bayangkara, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan panduan dan motivasi bagi para siswa kelas 9 yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan.
9: Polsek Melangguane menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Taruna Kemala Bayangkara di SMP Negeri 1 Melangguane Rabu pagi. Kegiatan yang mulai pukul 10 WITA ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Melangguane, Inspektur 2 Polisi Jemi Tipawair, didampingi Kanit Binmas Aibtu Markus Agimat dan Kaisium Aibda Nopri Siging. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala SMP Negeri 1 Melangguane Yunus Ranaung beserta seluruh siswa kelas 9. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemaparan materi mengenai profil sekolah, syarat pendaftaran, hingga berbagai keunggulan SMA Taruna Kemala Bayangkara. Kapolsek Melangguane, Ibda Jemi Tipawail menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi yang jelas bagi siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah bertipikal disiplin tinggi.
10: Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas bagi para siswa kelas 9 yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah berkedisiplinan tinggi.
9: Rangkaian acara yang berlangsung hingga pukul 10.33 menit waktu Indonesia bagian tengah ini berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global.
11: Jelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global. Amir Liputo menilai, upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan menjadi langkah penting. Ketahanan pangan dinilai semakin strategis di tengah kondisi geopolitik dunia, dapat mempengaruhi pasokan dan harga komoditas. Selain pangan, ia juga menyoroti upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi. Menurutnya, penguatan sektor pangan dan energi dapat memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi dari perubahan kondisi global.
12: Kita perlu memberi apresiasi bagi pimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan beliau konsen pada bagaimana ketahanan pangan. Dan untuk pertama kali kita surplus, kita tidak impor lagi beras, kemudian mulai ada kemandirian di bidang energi, ya, dengan adanya B50, kemudian kita tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah, yang akhirnya kita beli kembali dalam keadaan sudah jadi, dan itu sangat menguras devisa kita. Di samping itu, hutang negara pada saat reformasi, alhamdulillah di era beliau sekarang sudah lunas, sehingga kita sudah bisa konsentrasi untuk pembangunan yang lain.
11: Di sisi lain, Amir Liputo menyebut baik rencana pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
12: Pak Presiden sekarang telah menggelontorkan kebijakan baru yang sementara dikaji. Ini usulan kami juga, termasuk di Sulawesi Utara, bagaimana menggratiskan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Beliau sudah mengundang para pakar dan sudah menghitung lewat Menteri Keuangan berapa keuangan yang akan dibutuhkan untuk program pendidikan gratis. Tidak hanya sampai di SMA, tapi sampai di perguruan tinggi. Bahkan saya dengar sampai S3. Nah ini kalau terjadi, saya kira ini lompatan yang luar biasa. Walaupun mungkin baru di negeri, mungkin yang swasta akan dapat semacam namanya insentif. Saya kira ini terobosan yang baik. Karena untuk merubah bangsa ini kan kita butuh sumber daya manusia. Saya kira kita sambut baik.
11: Tak lupa, ia mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk terus mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat memimpin bangsa Indonesia semakin baik, Indonesia semakin aman. Dari Manado, Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Talaut soroti kelengkapan alat keselamatan speedboat. Operator diminta tak abaikan keselamatan penumpang.
13: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Samuel Taili Isan menyoroti masih belum lengkapnya perlengkapan keselamatan pada sejumlah speedboat yang melayani transportasi laut antar pulau di daerah ini. Samuel mengatakan perlengkapan keselamatan merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik ataupun operator speedboat sebelum melayani penumpang. Menurutnya keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, terlebih kondisi perairan talaut yang sangat dipengaruhi cuaca dan gelombang laut. Ia meminta pemilik transportasi laut tidak mengabaikan perlengkapan alat keselamatan seperti pelampung bagi penumpang dan awak kapal serta peralatan keselamatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
14: Ya sebenarnya kalau siapa yang tidak melengkapi keselamatan yang disebut boleh disampaikan artinya OBG supaya orang itu mesti lengkap. Syukur-syukurnya nanti ini dijang kalau tak silakan dijang kalau laki-laki boleh berenang.
13: Pihaknya juga mendorong Dinas Perhubungan bersama instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelayakan speedboat sehingga pelayanan transportasi laut dapat berlangsung aman dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penghasilan pengemudi bentor Talaut tak menentu. Ramai penumpang bisa tembus Rp100.000 per hari dan saat sepi pendapatan menurun.
13: Pengemudi becak motor bentor yang beroperasi di Kota Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mampu memperoleh pendapatan hingga Rp150.000 per hari dari jasa angkutan penumpang. Salah seorang pengemudi bentor, Aman, mengatakan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas mengantar penumpang di dalam Kota Melongwane Menurutnya, pendapatan setiap hari tidak selalu sama, namun pada kondisi normal dapat mencapai sekitar Rp150.000.
15: Kalau Pak Bentor, pendapatan sehari boleh berapa bersih?
16: Tidak pas.
15: Tidak menentu, dah.
16: Kadang-kadang seperti itu, dah. 150.
15: 150 bersih?
16: Iya.
15: Tapi itu cukup, dah, untuk makan setiap hari?
16: Ya, cukup, lah. Itu kan sudah harus makan.
13: Bentor menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai angkutan dalam kota. Selain melayani perjalanan jarak dekat, bentor juga menjadi pilihan warga karena mudah dijumpai dan dapat menjangkau berbagai kawasan di Melongwane. Keberadaan bentor hingga kini tetap berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi sumber mata pencarian bagi para pengemudinya. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Kamis 1 Oktober 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Oke, okay, terima kasih benar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, kayaknya hari ini kurang lengkap ya kalau kita tidak mendengarkan dulu bagaimana perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan tentunya di sementara hari ini kita sudah terhubung bersama perkirawan Pak Dito yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Sulawesi Utara. Oke, silakan Pak Dito untuk informasinya. Oke, yang masih tahu masih mencoba menghubungi gitu ya di sore hari ini. Halo Pak Dito.
1: Baik.
0: Oke, silakan Pak Dito informasinya.
1: Halo, selamat pagi. Ya.
0: Silakan.
1: Baik, berikut kami informasikan perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada pagi hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sedangkan air surut diperkirakan terjadi pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah esok hari. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Dito kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Pak Dito, perkirawan dari BMKG Sulawesi Utara. Selamat melanjutkan tugas kembali dan terima kasih untuk informasinya. Dan yang pasti untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Namanya juga perkiraan kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan setiap hari gitu ya. Dan tentunya selalu dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Garuda dari Waka featuring Emmy Tobing gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya pendengar, setiap tanggal 1 Oktober Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila gitu ya. Tentunya peringatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengenang perjalanan sejarah bangsa, sekaligus juga memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Dan tentunya Hari Kesaktian Pancasila, hari ini kita peringati tepat tanggal 1 Oktober 2026 gitu ya. Di hari ini tentunya juga mengajak kita untuk kembali memahami lagi nilai-nilai luhur gitu ya, yang terkandung dalam Pancasila, serta menerapkannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan memahaminya sejarah, kita juga bisa mengambil pelajaran juga di masa lalu, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dan melalui peringatan ini, jadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol saja, tapi juga sebagai pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis, adil, dan juga penuh semangat kebersamaan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober ya. Yang pastinya untuk Anda hari ini yang mungkin baru bergabung di program kami di Manado Pagi, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga hari ini menyenangkan ya, tambah semangat juga pastinya bersama Persatu Manado. Tentunya ada banyak nanti informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pasti sekarang pendengar, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan ya di ruang dengar Anda. Sekarang ada beberapa informasi berita pemberitahuan gitu ya. Putusan first take kepada tergugat nih ya, berasal dari Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Kristi ya, Kristi Rangian Purukan. Sekali lagi ditujukan kepada Kristi Rangian Purukan, alamat dahulu tinggal di Kelurahan Pineleng 2 Indah, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat ya, sekali lagi ditujukan kepada Kristi Rangian Purukan sebagai tergugat, putus 8 September 2026. Isi berita, amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 29 Juni 2009 di Kota Tomohon sebagaimana kutipan akta perkawinan gitu ya, tertanggal 29 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan 2 orang anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Tesalonika Daniela Warau, berjenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 11 September 2009 sesuai dengan kutipan akte kelahiran. Dan Ricardo Geneva Warau, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Manado tanggal 12 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan akte kelahiran, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama penggugat dan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perceraian terjadi, agar putusan perceraian penggugat dan tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan, dan kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat putusan perceraian penggugat dan tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Karena menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000. Sekali lagi, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000. Dalam perkara perdata antara Richard Wian Allen Warau sebagai penggugat lawan Kristi Rangian Purukan sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih yang pasti jurusita Yanes Kategu ya. Itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, berita pemberitahuan putusan first take kepada tergugat Kristi Rangian Purukan tentunya berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Dan yang pastinya masih banyak lagi informasi lain, tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Adisti Versa gitu ya, dan kini. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi yang di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, okay, baik, selamat pagi untuk semuanya, apalagi yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, apapun ini di kegiatan Anda. Semoga semuanya dilancarkan ya, tambah semangat juga pastinya di semuanya hari ini, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu persiapkan untuk Anda semuanya. Dan apalagi juga di hari ini, ada beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar. Ancaman narkoba terhadap generasi muda tidak hanya dilihat sebagai persoalan kesehatan maupun tindak kriminal, tetapi juga dikaitkan juga dengan ketahanan dan masa depan bangsa gitu ya. Dan hal ini disampaikan oleh Dekan FISIP Universitas Samratulangi Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, SIF, MSI gitu ya. Tentunya saat membuka sosialisasi bahaya narkoba di gedung Menara FISIP Unsrat. Dan kegiatan ini digelar FISIP Unsrat bekerjasama dengan Garda Nusantara Sulawesi Utara gitu ya, yang melibatkan ratusan mahasiswa sebagai peserta. Jadi dalam sambutannya, Liando juga menyampaikan pandangannya bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ekonomi atau sebagai kejahatan biasa. Dan bahkan ia mengaitkan persoalan tersebut dengan persaingan antar negara yang dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk persaingan ekonomi, pasar, kekuatan militer maupun kepentingan terhadap sumber daya alam. Dan bahkan menurut Liando sendiri, Indonesia memiliki posisi strategis karena kekayaan sumber daya alamnya. Dalam konteks tersebut juga, ia menilai ancaman terhadap generasi muda perlu mendapat perhatian serius, pendengar. Dan bahkan ia melanjutkan, narkoba dapat memberikan dampak serius terhadap individu maupun kehidupan sosial karena bisa mengganggu kemampuan kognitif, produktivitas, dan juga kondisi mental penggunanya. Dan bahkan Liando juga mengingatkan bahwa mahasiswa agar tidak menganggap persoalan narkoba itu sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Karena menurutnya juga generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa, sehingga perlu memiliki kesadaran juga untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika. Oke, okay, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Sosialisasi bahaya narkoba di FISIP Unsrat ya, yang bisa Anda dapatkan juga informasinya di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi Leto Hati Garuda yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, Bakas Bangpol Kabupaten Pamekasan juga sempat menyampaikan relevansi Pancasila di era modern ini gitu ya. Tentunya setepat di era modern berfungsi sebagai fitrasi budaya dan etika digital. Dan relevansi nilai-nilai tersebut juga terwujud secara nyata dalam tugas juga gitu ya, dalam kegiatan sehari-hari sebagai eksekutor teknik di daerah. Pihaknya juga mengoperasionalkan juga Pancasila terus melalui program pembinaan wawasan kebangsaan untuk membentengi masyarakat dari radikalisme. Dan bahkan Pancasila juga menurutnya memberikan arah ideologis itu ya, yang kemudian juga diterjemahkan oleh Bakes Bangpol menjadi langkah konkret juga dalam merawat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan bahkan pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kemendikdasmen, ini juga terus memperkuat pendidikan Pancasila. Ini sebagai pilar pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen ya, Abdul Muti juga menegaskan bahwa penguatan pendidikan Pancasila ini memang dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tapi juga melalui budaya sekolah. Tentunya kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, pembiasaan serta pengalamannya peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seminar lokakarya akademik yang mengangkat tema Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, penguatan pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, Menteri Abdul Muti juga menyampaikan bahwa pendidikan Pancasila perlu dipahami secara utuh melalui tiga aspek, yaitu pengetahuan mengenai Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan juga internalisasi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan melalui pendekatan tersebut, pendengar, sekolah diharapkan juga menjadi ruang yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Interaksi guru dan murid, hubungan antara peserta didik, serta berbagai kegiatan sekolah, ini juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya yang mencerminkan kehidupan kebangsaan. Dan selain pembelajaran, penguatan nasionalisme dilakukan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, dan juga pembiasaan, pramuka juga menjadi salah satu sarana penguatan karakter, sementara berbagai pilihan ekstrakurikuler ini juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan di luar pembelajaran formal. Dan penguatan tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kecintaan terhadap Indonesia misalnya perlu tercermin juga dalam kepedulian terhadap lingkungan, penghormatan terhadap keberagaman, kemampuan hidup bersama, serta sikap yang mencerminkan persatuan. Jadi dengan penguatan pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan, pembiasaan, serta kegiatan kolaboratif, pendidikan Pancasila juga diharapkan semakin bermakna bagi peserta didik. Jadi upaya ini memang menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, menghargai keberagaman, mencintai tanah air, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Oke, pernyataan dari beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami, rri.co.id, Kemendikdasmen ya, perkuat pendidikan Pancasila melalui pembelajaran mendalam. Tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.